Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

0: dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Halo teman Pro 2, masih bareng sama Dila dan juga Ara ya.
1: Yes, di pagi hari ini teman Pro 2, kalau kamu lihat ya, semalam itu ada kakak aku yang live nih.
0: Oh, kakak kamu ya?
1: Kakak aku Mbak Riri namanya.
0: Mbak Riri.
1: Dia Riana ini teman Pro 2 lagi bikin heboh ya. Nih, kalau misalkan kita lihat Doski ini baru aja tampil sebagai host live shopping di Fenty Beauty di TikTok gitu. Dimana ini tanggal 6 Oktober waktu Amerika Serikat, kalau enggak di sini tuh tanggal 7 gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dia nih ngasih kayak trial gitu produk-produknya.
0: Mendemokan ya.
1: Mendemokan gitu ya, rekomendasinya yang mana. Terus kayak beli di kerennya kuningnya kan.
0: Lucu banget ya kalau kita kebayang.
1: Iya, makanya itu. Jadi sebenarnya kemunculannya Riana ini udah di spill-spill dulu gitu kan. Jadi kayak pas Doskinya nge-live langsung udah rame gitu, karena udah banyak yang nungguin.
0: Betul, jadi kayak kabarnya juga ada 1,2 juta penonton langsung ya.
1: Okay.
0: Sebanyak itu teman Pro 2 yang langsung menyerbu siaran hanya dalam beberapa menit setelah dimulai. Nah, angkanya juga termasuk masuk akal ya, mengingat Fenty Beauty sendiri ini ternyata bisa menjual produk 6,7 kali lebih banyak di sebuah e-commerce gitu ya, dibandingkan di penjualan langsung teman Pro 2.
1: Betul, di tengah live-nya Riana ini juga sempat ngebahas gitu ya, kayak kapan sih rilisnya gitu.
0: Oh, sekalian
1: ya,
0: promo ya.
1: Sekalian gitu. Soalnya kalau kita lihat kan emang Riana ini udah lama banget ya Dila yang gak rilis lagu baru.
0: Gak comeback ya.
1: Oh my god, Mrs. Kamu kayaknya hamil terus nih ya.
0: Betul.
1: Sampai sekarang kan yang barusan kemarin anak ketiganya gitu. Tanya kayak, girl,
0: kapan
1: kita
0: nih
1: tunggu lagunya.
0: Betul.
1: Girl gitu. Jadi ditunggulah. Dia ngejawabnya tuh kayak ditanyakan sama partnernya gitu, kayak gimana kemarin lagunya gitu. Terus dia bilang kayak, oke, glossnya ini isinya ada 10, terus ada 17, jadi ada 170. Maksudnya berarti kayak mungkin ada 10 lah album gitu kali ya. Buset,
0: 10 atau mungkin 10 lagu. 10 album sih kebanyakan ya, 10.
1: I don't know ya. Pokoknya dianalogikan kayak ada 170 lagu ini belum dirilis ya. Jadi kayak albumnya terakhir kan 10 tahun yang lalu ya.
0: Kayak,
1: oh my god, ini K-pop wamil aja cuma 2 tahun gitu.
0: Bener, Tulus kemarin aja kampeng baru juga 7 tahun ya. Ini 10 tahun. Lama banget ya.
1: Lama banget gitu. Ibaratnya kayak punya anak tuh dari anaknya lahiran
0: sampai udah SD.
1: Sampai udah SD mau nyari SMP gitu.
0: Jadi selama itu teman Pro 2 ya. Jadi wajar banget kalau fansnya pada nungguin.
1: Betul. Kita tunggu ya untuk live selanjutnya. Dan juga album terbaru dari Riana gitu ya. Kayak
0: yes.
1: Miss, kita tunggu kamu.
0: Betul.
1: Apalagi kalau misalkan tampil di Super Bowl lagi kayak waktu itu.
0: Pasti rame banget ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Lansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seperti kata Malik and the Essential ya, yes. Gila. Surga itu turun.
1: Bener ya.
0: Memang apa ya, tidur itu adalah hal yang menyenangkan.
1: Betul. Terasa juga seperti di surga.
0: Terasa seperti di surga gitu ya. Buat kamu yang suka banget tidur top 2 ya. Uh-huh. Ini ada sebuah lomba yang cocok untuk kamu ikuti. Ini ada lomba tidur tapi bukan di Indonesia.
1: Tapi ada di negara sebelah ya. Betul. Di negara seberang sana di Jepang, teman Podol lebih tepatnya ya. Mm-mm. Jadi kamu ini demi bisa mendapatkan hadiah cukup besar ya, dengan 2,22 juta yen atau sekitar 250 juta dengan hanya tidur aja, teman Produa.
0: Betul. Nah, nanti tugasnya adalah kamu tidur ya. Jadi berbaring di kasur yang kesusun rapi gitu ya, lengkap dengan perlengkapan alat pemantau tidur. Uh-huh. Kamu dikasih ini waktu 90 menit buat nunjukin kualitas tidur terbaik kamu kayak gimana gitu.
1: Oke, okay. Dan kompetisi ini juga menilai gitu ya, teman Produa. Jadi enggak cuma tidur aja tapi ada penilaiannya juga. Jadi seberapa cepat kamu bisa tertidur, juga gimana tingkat kedalaman tidurnya ya, sampai kestabilan tidur kamu selama perlombaan berlangsung. Mm-hmm. Nanti buat yang menang ya, atau yang juara kedua, itu ada Mencini kita mampu dua ya. Ajangnya juga jadi pengalaman berkesan, karena emang rasa ngantuknya yang bisa dianggap hal negatif ini ternyata bisa menghasilkan dan bisa menjadi pencapaian yang membanggakan gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, bisa kalau misalkan belajar matematika gitu kayak ngantuk gitu tiba-tiba. Nah, ini adalah waktu yang tepat gitu teman Pro 2 buat kamu, misalkan kamu juga orangnya ini apa, pelor banget gitu ya.
1: Betul.
0: Nempel langsung molor gitu.
1: Itu bisa banget ya ikutan ini. Dan
0: betul.
1: Semoga ini gak cuma di Jepang aja.
0: Siapa tahu di Indonesia ada gitu.
1: Nah, kalau ada sih kita bisa ikutan ya. Karena kan kalaupun gak sebagus itu juga bisa ini ya. Karena kan juga kasurnya juga pasti kasur yang bagus ya. Jadi kita
0: betul.
1: Juga bisa merasakan experience tidur di kasur, dan juga selimut, dan ada alat-alatnya juga. Jadi kita bisa tahu seberapa baguskah kualitas
0: tidur kita.

0: petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Bahagia banget dengar informasi yang bakal kita update untuk kamu teman Prodo di pagi hari ini ya.
1: Yes.
0: Dua, ya. Ada dua anak harimau Sumatera. Ini baru aja lahir di kebun binatang Fort Worth di Texas Amerika Serikat. Dan ini untuk pertama kalinya di sana gitu ya.
1: Yes,
0: Dila ya.
1: Bener banget. Dan ini juga ada dua ya, gak cuma satu tapi ada dua teman Pro 2 anak harimau yang dikasih nama Barani dan juga Malu. Ini lahir di tanggal 1 Juli kemarin teman Pro 2.
0: Betul, ini dikasih nama Barani dan juga Malu. Ini sesuai karakternya mereka katanya Dila.
1: Oh kenapa, gitu. Satunya pemberani, satunya juga pemalu gitu.
0: Betul, katanya sih gitu ya. Nah ini ada apa namanya, lahirnya kan kemarin tanggal 1 Juli ya. Oh berarti dia Gemini.
1: Oh. Emang juga ada zodiaknya.
0: Iya, induknya namanya Dari dan juga Raka.
1: Oke.
0: Karena sekarang ini usianya udah 13 minggu ya. Mm-hmm. Beratnya ini sekitar 8 sampai 9 kilo.
1: Wow.
0: Which is ini katanya Barani ini dikenal lebih aktif dan suka ngajak saudarinya bermain, okay, gitu. Kalau Malu ini kayak lebih ke malu-malu,
1: iya,
0: gitu,
1: malu-malu.
0: Ya, lebih tenang.
1: Bukan malu-malu kucing tapi malu-malu harimau.
0: Harimau gitu ya. Terus yes, ya, kayaknya si Malu ini anaknya introvert sih.
1: Oke. Okay. Terlihat sih ya dari yang dia lebih tenang dan juga senang menghabiskan waktu sendiri teman Pro 2.
0: Yes.
1: Nah, kelahiran Barani juga Malu juga jadi kabar positif ya bagi upaya konservasi harimau Sumatera nih yang berstatus terancam kritis sekarang. Jadi keduanya juga akan mulai diperkenalkan juga kepada publik secara bertahap dalam beberapa pekan mendatang teman Pro 2.
0: Betul. Senang banget, kabar gembira gitu ya, which is karena kita lihat sekarang kan harimau Sumatera kan lagi endangered ya, lagi betul, kayak terancam punah.
1: Hampir,
0: gitu. Jadi seru banget, semoga mereka bisa tumbuh apa namanya sehat gitu. Amin. Ya, jadi harimau yang besar.
1: Yes,
0: gitu.
1: Dan juga bisa terus melestarikan hewan di Sumatera gitu ya.
0: Betul. Ya.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

0: Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini, masih bareng sama Ara dan juga Dila di Ispada.
1: Yes, dan seperti biasa di jam 8 lepas 9 hampir ke 10 menit ini ya teman Pro 2, kita mau update nih bagaimana perakiran cuaca untuk Malang Raya di hari ini.
0: Betul, sudah terhubung dengan kita berdua ya Dila. Ada Ibu Linda, ini dari merupakan seorang forecaster dari BMKG ya, yang akan mengupdate informasinya langsung buat kamu teman Pro 2. Selamat pagi Ibu Linda.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Assalamualaikum. Iya, ada Dila dan juga Ara di pagi hari ini. Ibu, gimana kabarnya?
2: Baik, selamat pagi juga Mbak Ara.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Ibu. Kabar baik ya Bu Linda ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Boleh disampaikan Ibu bagaimana untuk perakiran cuaca di Kota Malang dan sekitarnya di hari ini?
2: Baik, selamat pagi sahabat Pro 2 Malang. Semoga selalu semangat dan happy menjalani aktivitas hari ini. Cuaca di wilayah Malang Raya hari ini Jumat 9 Oktober 2026 diprediksi cerah pada pagi hari, kemudian berawan hingga berpotensi hujan di siang hari di sejumlah wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang karena faktor lokal ya. Jadi buat kalian yang punya agenda di luar ruangan, jangan lupa sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
1: Oke. Untuk untuk hari ini ya Bu Linda, perkiraan akan sepanas apa nih hari ini Bu Linda?
2: Oh ya, untuk suhu udaranya di Kota Batu berkisar antara 16 hingga 23 derajat, untuk Kota Malang 21 hingga 29 derajat, dan di Kabupaten Malang 17 hingga 29 derajat. Namun ini kan kisaran ya Mbak. Kayak kita lihat secara klimatologis kemarin-kemarin itu bisa lebih panas gitu. Kayak kemarin kan tercatat di kayak di ABD Saleh dan juga di Karangploso ini mencapai 33 derajat. Jadi lumayan panas lah kalau bagi warga Malang gitu Mbak.
0: Oke, baik. Mungkin ada himbauan khusus nih Bu Linda untuk teman Pro 2 yang mungkin akan beraktivitas atau mungkin menuju ke destinasi wisata.
2: Untuk teman-teman yang mau berdestinasi wisata untuk hari ini, karena potensinya ada hujan ringan tadi, jadi disesuaikan aktivitasnya apabila beraktivitas di luar ruangan. Dan juga untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur mencapai 2,5 meter, sehingga masyarakat atau teman-teman yang mau berwisata di wilayah selatan atau di pantai untuk selalu waspada. Dan juga di akhir-akhir ini kan cuaca cukup terik ya, jadi dipengaruhi oleh intensitas penyinaran matahari tadi, dengan termasuk periode kulminasi matahari di mana matahari itu berada pada posisi tertinggi di langit. Jadi di wilayah Malang ini nanti kulminasinya sekitar tanggal 13 dan 14 Oktober gitu Mbak.
1: Jadi di tanggal 13 dan 14 ini bakal agak lumayan panas gitu ya Bu Linda ya perkiraannya.
2: Karena kulminasi tersebut begitu Mbak.
1: Baik. Terima kasih Bu Linda ya atas perkiraan cuaca untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Linda.
0: Terima kasih sama-sama. Ibu.
1: Itu tadi iya teman Pro 2 update perkiraan cuaca di hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin mau ada acara keluar gitu ya Ara, bisa disiapkan aja seperti yang udah disampaikan Bu Linda tadi.
0: Betul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebagai orang yang sering bingung gitu ya Dila ya. Ini aku tuh nemuin sebuah akun yang juga lagi rame di Threads. Namanya adalah Feng Shui Kemakmuran gitu. Lucu banget. Jadi ini buat kamu yang mungkin gak tahu teman Pro 2 ya, akun Feng Shui Kemakmuran ini adalah salah satu akun yang kayak ngasih rekomendasi gitu ya Dila.
1: Betul.
0: Ya, ala-ala ilmu Feng Shui.
1: Bener.
0: Gitu. Which is di situ tuh kamu bisa nemuin banyak banget rekomendasi gitu ya. Kayak misalkan kayak besok ini harinya bakal berasa lebih lama, jadi kamu bisa cari makanan supaya energi kamu tuh tetap produktif. Misalkan kayak dikasih rekomendasi rendang atau sop daging atau kayak nasi goreng.
1: Iya, gitu. Jadi buat kamu yang mungkin sering bingung mau makan apa, boleh banget ya ini kamu lihat-lihat teman produk.
0: Atau kalau enggak, kayak dia bakal ngasih rekomendasi baju gitu. Jadi biar
1: outfit
0: lebih
1: ya.
0: Outfit. Jadi lebih seru kayak outfit bumi, misalkan kayak dikasih maroon, hijau, okay, atau olive gitu.
1: Bener.
0: Terus atau coklat. Nah, ini kayak nih, panduan warna outfit yang kami rekomendasikan mengaktivasi human luck kamu.
1: Wih.
0: Membantu kamu meningkatkan daya tarik personal, rasa percaya diri, memancarkan kehangatan yang approachable dan mendatangkan apresiasi positif. Gitu.
1: Ini kayak seru banget. Dan ini juga ada beberapa komen yang juga ada testimoni.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya, aku ikutin baju dari rekomendasi ini, ternyata aku dapat keberuntungan gitu.
0: Betul. Jadi ada yang bilang kayak aku dapat orderan atau proyekku tembus gitu-gitu. Terus juga benar, gak cuman makanan sama outfit Dila ya. Ini juga ada kayak penanggalan besok, ini hari yang baik untuk potong rambut.
1: Okay.
0: Gitu. Karena kayak gitu-gitu lebih baik, apa ya namanya, sebenarnya terlepas dari real atau enggaknya kan tergantung ke kepercayaan ya. Karena kalau Feng Shui ini kan ada ilmu dari penanggalan Tiongkok gitu.
1: Betul,
0: kan. Jadi
1: yes,
0: kayak ada ilmunya sendiri. Tapi terlepas dari benar-benar percaya atau enggak gitu ya, menurutku buat orang yang bingung ini sangat membantu banget.
1: Sangat amat membantu.
0: Baju aku habis, gitu. Kayak aku gak punya baju.
1: Hari ini pakai baju warna apa ya? Gitu
0: atau
1: juga
0: kayak hari ini makan siang apa ya?
1: Nah,
0: gitu.
1: Biar anak-anak kos kan juga bingung ya,
0: bingung,
1: mau makan
0: biar
1: apa?
0: Biar nggak geprek.
1: Iya, biar ada variasi lah di
0: biar
1: hidupnya.
0: Biar ada variasi, bisa cobain. Mungkin kalau kamu bingung gitu teman Prudu, apalagi besok juga udah weekend gitu.
1: Bener.
0: Ya. Mungkin lagi cari outfit buat main.
1: Yes.
0: Atau mungkin cari ngajak kencan cewek aku kemana.
1: Enak,
0: ya
1: iya, betul.
0: Makan apa ya
1: yang biar dapat keberuntungan.
0: Betul,
1: ya biar
0: siapa
1: lanjut
0: tahu
1: nih
0: setelah ngajak gebetan jadi jadian.
1: Bener.
0: Kan siapa tahu juga gitu ya.
1: Nah, ya who knows ya, jadi who buat knows kamu ini bisa banget buat seru-seruan aja juga boleh teman produk follow aja gitu ya.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

0: Ya teman bodoh, masih bareng sama Dila dan juga Ara ya di Sepada edisi hari Jumat 9 Oktober 2020.
1: Betul, teman bodoh, di bulan Oktober ini selain waktunya maraton film-film horor ya,
0: lagi banyak banget
1: menyambut Halloween gitu kan. Ada juga film yang patut kamu tunggu. Ini teman bodoh, judulnya adalah Laut Bercerita. Yang mana ini adalah diangkat dari film lupa lagi.
0: Dari novel.
1: Produksi siapa ya? Aku lupa nulis.
0: Ini dari novel mega bestseller karya Leila S. Kudori.
1: Betul, Leila S. Kudori. Nah, ini menceritakan tentang penculikan aktivis di tahun 98 gitu.
0: Betul.
1: Kan. Which is, ini sebenarnya fiksi. Nah, ini anyway teman Pro 2 Laut Bercerita ini kan baru aja screening di Busan International Film Festival gitu kan, di Korea, yang diselenggarakan tanggal 6 sampai 15 Oktober gitu. Nah, kemarin pemeran-pemerannya ini kompak pakai baju item-item kayak kamisan gitu mungkin.
0: Betul.
1: Ya.
0: Emang senada gitu ya teman Pro 2 dengan kisah aktivis di tahun 98 yang diangkat di film tersebut teman Pro 2. Nah, di red carpetnya sendiri ada Christine Hakim ya yang memadukan atasan beludru hitam ya dengan kain batik tentunya khas Indonesia. Ada juga Eva Celia yang mengenakan atasan hitam dengan songket emas biru ya, terlihat sangat elegan. Sementara dari Yunita Siregar juga memilih gaun hitam dengan off shoulder teman Pro 2.
1: Ada juga sutradaranya Yose Pangginun dan juga produsernya Gita Farah ini juga hadir teman Pro 2. Dan selain mencuri perhatian ya dengan tampilan all black item-item gitu ya, ada juga foto-foto dari pemainnya, ada Reza lagi gitu ya. Ini which is we know why Reza lagi ya. Terus ada juga Eva Celia, Yunita Siregar, Gita Farah bersama aktor Korea. Ada A.A. Hyun Bin ya.
0: Bener.
1: Dia bukan A.A. lagi sih sebenarnya, A Jo Si ya sekarang
0: ya.
1: Jadi lagi foto bareng gitu.
0: Oke, dan buat kamu yang mungkin nungguin ya teman Pro 2 atau mungkin abis baca novelnya terus penasaran sama filmnya, tungguin aja karena ini bakal tayang di akhir Oktober nanti ya. Lebih tepatnya di tanggal 29 Oktober 2020. Jadi buat kamu yang penasaran, tungguin aja bentar lagi.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Kita mau produs bola dari Avengers Sevenfold ya. So far away baru aja nih kita puterin nih Ara ya. Buat kamu mungkin yang lagi siap-siap mau nonton konsernya besok.
1: Oke, karena banyak banget emang konser-konser di akhir tahun. Betul. Terus juga sampai di awal tahun nanti juga udah banyak ya Dila ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin baru aja Bruno Mars, terus habis itu nanti akhir tahun ada BTS.
0: Betul. Baby Monster juga mau kesini juga.
1: Baby Monster juga mau kesini. Tahun
0: banyak
1: depan ada
0: pokoknya.
1: Big Bang.
0: Iya, berarti rame banget. Dan buat kamu mungkin lagi traveling gitu ya, tanpa udah mungkin untuk konser atau mau traveling jalan-jalan aja, kamu juga harus banget memperhatikan sama yang namanya kelestarian lingkungan gitu ya Ara ya. Karena traveling
1: banget
0: atau berpergian juga jadi bagian dari gaya hidup masyarakat sekarang ya. Karena emang banyak banget orang nih yang menantikan waktu bisa berpergian sebagai cara biar untuk refreshing gitu ya, keluar sejenak dari rutinitas yang emang monoton dan bisa beristirahat dari kesibukan sehari-hari, teman Pro 2.
1: Betul, semakin sibuk kehidupan yang dijalani makin besar juga keinginan buat pergi berlibur ya. Kayak makin burn out tuh makin pengen libur lama gitu.
0: Betul.
1: Rasanya. Nah kalau dilihat teman Pro 2, ini juga setelah COVID kan juga angka traveling, jalan-jalan tuh makin rame gitu kan. Jadi kita juga perlu sudah mulai banyak banget tempat-tempat hidden gem yang mulai terkuat gitu ya Dila. Tapi sayangnya adalah kalau misalkan kita main ke tempat-tempat kayak gini tuh banyak banget wisatawan yang kurang bertanggung jawab gitu.
0: Betul.
1: Kayak sampah-sampahnya nggak di
0: bawa pulang ya,
1: dibuang
0: sembarangan
1: di tempatnya kan harusnya, dan lain-lain gitu. Jadi kita juga pengen kasih kamu teman Pro 2 gimana nih cara bikin perjalanan kamu tuh lebih mindful.
0: Asik.
1: Ya lebih lebih bermanfaat untuk kamu dan juga orang-orang yang ada di tempat wisata itu.
0: Betul,
1: gitu.
0: Karena emang sebagai wisatawan ya, yang pertama harus kita lakukan, kita harus emang turut berkontribusi nih terhadap perekonomian lokal. Tapi ini enggak artinya kita memiliki hak untuk merugikan atau mengganggu masyarakat yang emang tinggalnya di situ ya, Raya.
1: Betul.
0: Dimana untuk mempelajari budaya dan juga tradisi ini kamu bisa banget kamu lakukan ya, teman Pro 2, sebagai bentuk kepedulian kamu. Karena dengan begitu kamu juga bisa nih menghindari perilaku yang mungkin dilakukan tanpa sengaja tapi ternyata dianggap gak sopan nih di daerah sana, teman Pro 2.
1: Betul. Misalkan kayak kalau datang ke Candi Borobudur tuh harus pakai celana panjang.
0: Betul. Sekarang
1: gitu
0: juga ada sandal khususnya ya buat
1: ada
0: menaikinya.
1: Ada sandal khususnya kayak gitu. Terus juga kamu perlu belanja dari pelaku usaha lokal gitu. Jadi kayak lebih otentik, kamu dapat buah tangan souvenir yang asli. Terus juga ekonomi di sekitar juga bergerak gitu.
0: Betul.
1: Ya Dila.
0: Terus
1: ya
0: terbantu gitu ya dengan hadirnya wisatawan ini, teman Bro.
1: Betul.
0: Juga.
1: Terus abis gitu juga kita bisa menghemat energi sebisa mungkin gitu ya. Kalau misalkan lagi liburan, kayak kalau misalkan lagi mandi gak usah nyalain TV dulu.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Dihemat-hemat ya listriknya, teman Prodo. Walaupun emang kamu udah bayar sekaligus sama listrik, tapi bukan berarti kamu bisa seboros-boros mungkin gitu, teman Prodo.
1: Betul.
0: Ya. Ini masih banyak lagi tips-tips yang bakal kita hadirkan buat kamu ya. Buat kamu yang mungkin mau traveling di akhir pekan nanti. Jadi buat kamu yang penasaran, keep stay tune aja barengan sama kita di 87.9 Prodo RI Malang,
1: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ya, teman berdua masih barengan sama Dila dan juga Ara ya.
1: Yes.
0: Di sepeda lingkungan hidup kali ini, dan kita juga masih ngebahas tentang gimana caranya kita jadi wisatawan ya saat traveling, tapi tetap mindful, tetap memperhatikan lingkungan juga, teman berdua.
1: Betul. Kalau tadi kita udah ngebahas soal gimana kita mengenali budaya dan tradisi setempat, terus juga belanja dari pelaku usaha lokal, terus juga menghemat energi gitu ya. Selanjutnya kamu juga bisa menerapkan konsep slow travel, teman Pro 2. Jadi kadang tuh kan pengen ya kayak kalau ke Jogja harus kesini, kesini, kesini, kesini. Jadi akhirnya setiap perjalanan tuh jadi keburu-buru.
0: Betul.
1: Gitu kan, kayak aduh gak ada waktu ini, habis ini udah waktunya ke destinasi selanjutnya.
0: Jadi kurang menikmati ya.
1: Jadi kurang menikmati gitu. Nah, yang pengennya liburan lebih rileks malah kejebak kayak tetap kena jadwal lagi, kena jadwal lagi.
0: Kita
1: kayak
0: udah geser nih jam segini nih.
1: Nah, itu dia. Jadi apa namanya, bisa kamu menerapkan konsep slow travel, teman Pro 2. Jadi kamu apa namanya, kalau misalkan berkegiatan yang padat banget itu kan juga bisa memberikan dampak ke lingkungan gitu.
0: Betul.
1: Ya, kayak jejak karbonnya lebih banyak, pakai transportasi juga lebih ini gitu kan. Jadi kamu bisa mungkin mengurangi dengan cara kayak bepergian secukupnya aja. Jadi perjalanan ini dengan Transum, jadi kayak lebih nyantai, nggak yang bawa barang kendaraan,
0: kendaraan
1: pribadi gitu loh. Jadi kayak naik Transum aja ngebis, atau mungkin naik bis kotanya gitu.
0: Betul.
1: Sambil jalan-jalan lihat-lihat gitu.
0: Yes, dan kamu selain bisa menerapkan slow travel ya teman berdua, kamu juga bisa nih memperlakukan alam dan juga satwa dengan penuh kepedulian gitu ya. Karena emang kemarin ada beberapa video juga ya tentang wisatawan yang merusak bunga sakura di Jepang gitu ya teman berdua. Dan ini juga pasti menuai kemarahan bagi warga setempat ya. Dan ini juga bisa,
1: kemarin juga sempat ada yang ramai yang bapak-bapak
0: ngasih makan rusa.
1: Iya,
0: ya,
1: pakai plastik.
0: Itu nyebelin banget sih. Untung sama orangnya langsung kayak dibalikin ya, ini coba makan nih, kamu mau gak dikasih makan plastik. Nah, itu kita harus aware juga ya, gak cuma sama sesama manusia tapi juga dengan alam dan juga satwa, teman berdua.
1: Betul. Masih ada informasi lainnya buat kamu, gimana sih cara jadi, kalau kata Modi Ayunda mah, jadi orang yang mindful gitu ya.
0: Yang ini kurang mana teman-teman.

0: gitu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada.
0: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Haja.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Ya, teman-teman dua masih bareng sama Dila dan juga Ara ya di sepeda yes, lingkungan hidup kali ini.
1: Kalau tadi kita kasih kamu tips gimana traveling dengan mindful ya, mulai dari belanja ke UMKM lokal, terus juga nerapin konsep slow travel, hemat energi. Kamu juga perlu gitu ya untuk memperlakukan satwa dan alam dengan penuh kepedulian. Betul. Gitu ya. Terus abis itu ya jelas jangan nyampah teman pro 2.
0: Bener.
1: Ya, bersihin apa yang kamu tinggal, apa yang kamu gunakan gitu. Ya kalau misalkan abis buka jajan terus itu harus dibuang ke tempatnya.
0: Betul, pun kalau gak nemu tempat sampah bisa dikantongin dulu ya sampai kamu dapat nemu tempat sampah, bisa kamu keluarkan sampah kamu di sana teman pro 2.
1: Betul, dan juga kamu perlu untuk menyebarkan kesadaran lewat pengalaman perjalanan kamu, gimana nih apa ya namanya, kayak ngebagiin kebiasaan sederhana yang bisa bikin perjalanan kamu tuh lebih ramah lingkungan. Terus juga apa ya namanya, ya membagikan pengalaman kamu dengan baik gitu.
0: Betul,
1: ya sebagai seorang traveler
0: ya,
1: gitu.
0: Siapa tahu pengalaman kamu ini bisa bermanfaat dan bisa dilanjutkan lagi ya sama orang-orang yang memfollow atau mengikuti kamu di media sosial teman produser.
1: Betul. Masih banyak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mendukung keberlanjutan saat kamu traveling gitu ya. Mungkin sebenarnya agak susah ya kalau benar-benar traveling yang sempurna, yang pure tanpa kesalahan. Pasti orang ada bikin kesalahan gitu.
0: Betul.
1: Kan. Tapi yang jelas keinginan kita tuh seenggaknya harus baik gitu ya Dila ya. Jadi kayak misalkan kamu pergi tuh bawa tumbler biar gak nyampah botol plastik. Jadi kalau misalkan ketemu tempat atau resto bisa refill di tumbler kamu.
0: Betul.
1: Nah kayak gitu dari hal-hal kecil aja dulu.
0: Yes, atau mungkin kalau mau belanja bisa beli oleh-oleh gitu ya, biar bisa bawa tote bag sendiri, biar gak usah minta atau dari plastik dari para penjualnya.
1: Betul.
0: Itu juga salah satu cara yang bisa kamu lakukan teman pro 2 ya.
1: Betul. Dan itu tadi juga informasi terakhir dari Ara dan juga Dila untuk kamu di sepeda lingkungan hidup di hari ini teman pro 2.
0: Benar banget. Thank you banget ya buat kamu yang udah tune in bareng kita dari tadi jam 5 pagi sampai sekarang udah mau jam 10 aja teman pro 2.
1: Nanti tapi di jam mana-mana. 10. Betul, akan ada Fakih yang nemenin kamu di hari Jumat ini gitu ya. Happy weekend untuk kamu juga teman pro 2. Tetap jaga kesehatan.
0: Bener.
1: Kita pamit, ketemu lagi di sepeda setiap hari di jam 6 sampai jam 10 pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM. Selamat pagi menjelang siang tahun Pro 2, kami sajikan informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Enur Faki. Mengawali informasi pertama tahun Pro 2, kantor imigrasi Blitar mendeportasi warga negara Jepang berinisial MI yang diketahui mengalami overstay atau melebihi masa izin tinggal di Indonesia selama lebih dari 3 tahun. Kasus tersebut terungkap saat MI mendatangi kantor imigrasi Blitar untuk memutakhirkan data izin tinggal. Pemeriksaan menemukan persoalan administrasi terkait pemutakhiran atau mutasi paspor baru yang diterbitkan pada tahun 2023. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar Aditya Nur Santo mengatakan petugas melakukan pemeriksaan melalui berita acara pemeriksaan sebelum MI menjelaskan detensi sebagai bagian dari proses tindakan administratif keimigrasian. Petugas kemudian mengawal MI pada 7 Oktober 2026 untuk proses deportasi pada 8 Oktober 2026. MI diberangkatkan ke Jepang menggunakan penerbangan Jepang Airlines dengan rute Jakarta Narita Tokyo Nagoya. Imigrasi Blitar menghimbau warga negara asing untuk memeriksa masa berlaku paspor dan izin tinggal secara berkala serta melakukan pembaruan dokumen sesuai prosedur guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, sekolah jenjang SMA dan SMK di Blitar diminta menyiapkan jaringan internet alternatif untuk mengantisipasi gangguan koneksi saat tes kemampuan akademik pada akhir Oktober hingga awal November 2026. Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Blitar Abu Sani mengatakan, sekolah wajib menyediakan minimal 2 provider internet sebagai cadangan pihaknya. Juga telah bersurat kepada PLN untuk mengantisipasi kemungkinan pemadaman listrik. Secara umum, sekolah di wilayah Blitar dinyatakan siap melaksanakan TKA dengan kebutuhan peralatan yang telah terpenuhi. Saat ini siswa mulai mengikuti geladi bersih di sekolah masing-masing hingga pekan depan. TKA dijadwalkan berlangsung dalam 2 gelombang, yaitu 26 sampai 29 Oktober dan 2 sampai 5 November 2026. Sebanyak 14.022 siswa di Blitar dijadwalkan mengikuti TKA. Terdiri atas 8.518 siswa di Kabupaten Blitar dan 5.504 siswa di Kota Blitar. Mata pelajaran yang diuji meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan satu mata pelajaran pilihan. Masih banyak keseruan tahun Pro 2 yang bisa kamu ikuti bersama aku, Faki. Dan sekian informasi dari produksi Radio Republik Indonesia, Balang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi Tahun Pro 2 menjelang siang gitu ya. Di hari Jumat ini gak kerasa udah hari Jumat lagi gitu ya. Tahun Pro 2 kayak cepet rasanya Tahun Pro 2 ya. Yang jelas di siang hari ini, pagi ya, pagi menjelang siang ini, Tahun Pro 2 Faki menemani kamu dengan berbagai informasi-informasi yang akan aku berikan buat kamu yang stay barengan Faki di 87,9 Tahun Pro 2. Yang jelas di pagi hari ini juga nantinya kita banyak banget mendengarin lagu-lagu terhits gitu ya, karena kita berada di Pro 2 Hitlist Tahun Pro 2. Dan buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja chat di 081 5 3 kali 6 8 7 9. Dan nanti ini juga kita akan mendengarkan lagu dari WSO featuring Kai Hulu, dimana ini menjadi musik aktif, akselerasi musik kreatif gitu ya, dimana WSO featuring Kai Hulu ini Tahun Pro 2 ada single yang judulnya Mama Papa Pung Pasang.
1: Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Iki Jordan lho, Le.

Tahun pro 2 kalau Jumat itu kayak berasa hari yang paling bahagia gitu ya. Gak tahu kenapa kayak cepet banget tiba-tiba udah siang, udah Jumatan buat kamu yang cowok-cowok. Dan ya itu tandanya abis itu kamu udah menjalankan setengah hari lagi untuk bekerja tahun pro 2. Abis itu kamu udah libur dan yes, enjoy your weekend tahun pro 2 ya. Tapi kalau ibarat kata tuh ya, Jumat itu kalau di kasih warna, ini kayaknya warnanya hijau gitu tahun pro 2, seger gitu ya. Kayak hidup ini tiba-tiba 2 hari lagi libur tahun pro 2. Tapi kalau hari Minggu itu kayak berasa setengah hari doang gitu ya harinya tahun pro 2. Yang jelas kamu boleh banget ya request lagu. Ini juga ada beberapa requestan lagu yang udah masuk bersama dengan Faki. Ada yang request lagunya Selena Grace, ada juga dari Dul Jalani juga tahun pro 2, ada juga lagunya si Josh Flow juga tahun pro 2 sama dengan BCL gitu ya. Tapi aku akan putarkan abis ini ya tahun pro 2 ya. Ini juga masih ada beberapa pilihan lagu yang aku udah siapkan buat kamu semuanya.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Kayaknya ada. Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Teman Pro 2, kamu juga bisa dengerin kita gitu ya, nggak cuma di terestrial di frekuensi 87,9, tapi kamu sekarang udah bisa dengerin kita melalui dengan digital. Satu aplikasi Teman Pro 2 namanya RRI Digital, yang bisa kamu unduh di App Store maupun Play Store. And that's why kamu sekarang udah dimudahkan dengan teknologi Teman Pro 2 ya. Bukan cuma di RRI Digital aja Teman Pro 2, kamu juga bisa berselancar di website rri.co.id. Lalu kamu bisa nikmati siaran kami, bukan cuma di RRI Pro 2 Malang, tapi seluruh programa dari Sabang sampai Merauke Teman Pro 2. Kalau di rri.co.id, kamu tuh lebih enak Teman Pro 2. Kenapa? Karena kamu juga bisa baca informasi-informasi terupdate yang udah ada gitu ya. Dan itu update-nya bahkan tiap hari, di pagi hari, siang hari, malam, kayaknya 24/7 gitu Teman Pro 2 ya. Beritanya fresh-fresh, mulai dari berita lokal, nasional, internasional, semuanya juga udah ada Teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital, ataupun bisa kamu berselancar di rri.co.id Teman Pro 2.

Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

Lagu dari Gesia nih mustahil untuk bersama, kayak relate banget kata-kata Terpro 2. Ya udah, kalau kamu pengen nangis, nangis aja. Kalau kamu pengen sedih, sedih aja gitu Terpro 2. Enggak usah ditahan-tahan. Kamu tuh manusia, selayaknya manusia pada umumnya. Ya meskipun kamu menjadi sosok yang paling kuat mungkin ya di dalam kehidupan kamu gitu Terpro 2, tapi ketika kamu merasa sedih ya udah enggak apa-apa. Namanya juga manusia gitu ya. Enggak usah kamu merasa kayak menjaga itu semuanya agar semuanya baik-baik aja. Yang jelas ketika orang udah menjauh dari kita tanpa dua, dengan segala kekurangan kita, hanya diri kita sendiri yang bertahan. Jadi kamu jangan keluar juga dari badan kamu tanpa dua. Jangan keluar juga, jangan kabur juga, tetap menjadi diri kamu. Yang mungkin sebagian besar orang tidak suka dengan kamu, yang penting kamu suka dengan diri kamu sendiri tanpa dua. Karena ketika semua orang pergi, hanya kamu sendiri tanpa dua yang menemani diri kamu. Asik. Berat banget ya siang ini tanpa dua. Yang jelas kita nemenin kamu semuanya biar enggak bosen di jalan gitu ya. Ayo yang mau request lagu gitu silakan, aku puterin juga di sini Terpro 2. Dan siap-siap juga ya buat kamu yang menjalankan sholat ibadah sholat Jumat. Ini juga udah menunjukkan pukul 11 gitu ya. Preparing bentar dan kita akan menjalankan sholat ibadah sholat Jumat Terpro 2. Dan aku nemenin kalian semuanya sampai nanti ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. So don't go anywhere, keep stay tune di 87.9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek.
0: Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chef aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
0: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
0: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh.

0: isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
1: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Iya, teman Pro 2 di sini selama beberapa menit ke depan kita akan informasikan gitu ya seputar tentang muda kreatif teman Pro 2 dan juga ada beberapa ekonomi digital serta UMKM. So, buat kamu semuanya aku ucapin selamat istirahat dari semua pekerjaan kamu di siang hari ini. Selamat mencari makanan yang mungkin menjadi booster juga untuk kamu teman Pro 2, mengingat ini benar-benar kayak Malang akhir-akhir ini sumuk banget ya teman Pro 2 ya. Pasti kayak capek banget gitu ya. Berbeda dengan seperti pada umumnya biasanya kan adem gitu, tiba-tiba panas banget tahun produk. It's okay, gak apa-apa gitu kan. Kita doakan semoga kemarau panjang ini cepat berlalu juga tahun produk. Dan buat kamu yang mungkin kayaknya bingung deh mau makan apa di siang hari ini, boleh cari-cari gitu ya menu inspirasi di sosial media. Itu banyak banget kayak makan siang di Malang itu udah banyak banget tahun produk. Tapi kalau aku kasih saran sih ya, ke RRI aja tahun produk, di situ banyak banget tenan-tenan yang bisa kamu kunjungi dan kamu bisa menikmati dengan orang-orang tersayang juga teman Pro 2. Ada nasi padang, ada juga kafe yang estetik, ada juga beberapa makanan dari Aceh, ada taichan. So kayak tinggal milih aja teman Pro 2. Ada kayak nasi becek-becekan gitu teman Pro 2. Jadi kamu banyak banget pilihannya ke sini aja gitu ya, ke Jalan Candi Panggung di RRI gitu ya. Kayaknya kamu tahu deh kalau RRI itu, apalagi orang-orang Malang teman Pro 2.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Nah, tahun pro-2 memahami rupiah salah satunya adalah dengan cara membelanjakan rupiah kita tahun pro-2 dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Produk asli Indonesia dan juga UMKM. Karena kenapa? Karena perputaran ekonomi Indonesia ada di situ tahun pro-2. So, buat kamu semuanya yang sekiranya kayak pengen belanja tapi bingung mau belanja apa gitu ya, cobalah tahun pro-2 cari lokal brand UMKM yang kualitasnya nggak kalah bagus gitu ya dengan brand-brand luar negeri tahun pro-2. Apalagi sekarang tuh kayak brand Indonesia tuh bahkan banyak yang dicintai gitu tahun pro-2 di luar dari Indonesia juga gitu ya. Banyak orang yang udah mulai mengenal entah produk fashion atau lain sebagainya tahun pro-2 gitu. Apalagi fashion Indonesia sekarang udah mulai naik juga tahun pro-2. Jadi kamu harus bangga juga menjadi warga negara Indonesia sehingga kamu memahami hasil dari rupiah kamu sebagian harus sebagian besar ya terutama tahun pro-2 digunakan dengan produk-produk dalam negeri juga tahun pro-2.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow,

Nah, tahun 2022 ini sekarang anak muda banyak banyak banget gitu ya yang udah melek atas informasi dan juga teknologi. Ini juga saatnya kita membantu UMKM yang ada di sekitar kita gitu tahun 2022 ya, dengan cara kayak mengupload mungkin kayak berbagi gitu tahun 2022 tentang UMKM yang ada di desa kamu, yang ada di kota kamu tahun 2022. Karena aku yakin gitu ya, sekarang tuh semuanya caranya di digital, apalagi di sosial media tahun 2022. Dan untuk memberikan informasi terkait brand knowledge gitu ya tahun 2022 ya, itu kayak gampang banget gitu sekarang di sosial media dengan bahasa-bahasa yang gampang gitu ya, anak Gen Z banget. Itu memudahkan mereka untuk semakin dekat gitu ya dengan konsumennya tahun 2022. Dan saatnya kita juga ikut berbantu gitu ya, dengan followers yang mungkin cukup banyak juga, dan followers kita tuh juga berguna untuk bisa membantu sekitar kita tahun 2022. Di siang hari ini nampaknya ini lumayan mendung tahun 2022, tapi juga ini masih juga ada di kemarau panjang ya, meskipun ini juga nantinya ada terindikasi turunnya hujan, tapi kita juga harus tetap waspada dengan adanya kekeringan kepanjangan, sehingga kita tetap gitu ya untuk efisien dalam menggunakan air bersih tahun 2022.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kamu masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 spesial banget gitu ya, selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi seputar olahraga. Kira-kira olahraga apa nih yang lagi happening di masyarakat Indonesia, dan mungkin kita juga akan melihat sedikit gitu ya teman Pro 2 ya. Gimana perkembangan padel, dari juga sejarahnya padel. Ini sebenarnya padel atau pedel sih teman Pro 2? Coba deh kamu chat di 081 5 3 kali 6879. Masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku putarkan buat kamu.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Nomor pro-2, olahraga padel memang mulai menjadi gaya hidup masyarakat urban gitu ya, yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena memang sifatnya yang inklusif dan juga menyenangkan, padel menjadi budaya digandrungi juga oleh masyarakat Indonesia tahun pro-2. Dilansir dari beberapa sumber olahraga, ini sebenarnya memiliki kombinasi gitu ya, antara olahraga tenis, lapangan, dan juga squash tahun pro-2. Bedanya, ini padel menawarkan permainan yang menyenangkan, menantang, dan juga dapat dimainkan oleh pemula. Namun berbeda dengan tenis, padel dimainkan oleh dua pasangan atau ganda dalam sebuah lapangan tertutup yang berukuran 10 x 20 meter atau 6 x 20 meter untuk permainan tunggal tahun pro-2. Lapangan ini juga dikelilingi tembok gitu ya. Temboknya ini berasal dari kaca ya tahun pro-2 ya, seperti kaca gitu ya. Dan ini sebenarnya mirip dengan permainan squash. Sedangkan dari sistem skornya sendiri tahun pro-2 yang digunakan juga menyerupai tenis gitu ya, yaitu 0, 15, dan juga 30. Dan pemain dilarang membiarkan bola memantul 2 kali di area mereka sendiri. Dengan kecepatan strategi serta kelincahan menjadi kunci utama dalam memenangkan permainan ini tahun pro-2.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Kalau kita tarik ke belakang sebentar, tahun Pro 2 bukan sebentar, sebenarnya ini udah lama ya tahun Pro 2. Di mana di tahun 1969 di Meksiko, ternyata padel pertama kali dimainkan oleh Enric, teman Pro 2. Enric sendiri terinspirasi dari permainan squash dan juga tenis, dan kemudian Enric kemudian menguji coba ciptaan permainan olahraga sendiri yang ada di lapangan rumahnya tahun Pro 2. Dan ia kemudian menamakan permainan itu Padel Kenrick gitu. Dan ia kemudian mulai memperkenalkan permainan ini kepada teman-temannya, yaitu ada Alfonso, salah satu teman Enric, melihat potensi dari olahraga ini dan membawanya ke Spanyol. Di sana padel berkembang pesat tahun Pro 2 dan menjadi salah satu olahraga paling populer, serta popularitasnya meluas ke berbagai negara yang ada di Eropa dan juga Amerika Latin. Hingga pada 1991 tahun Pro 2, Federation International de Padel berdiri di Spanyol, dan sejak saat itu padel tidak hanya menjadi olahraga rekreasi ya, tetapi juga berkembang menjadi cabang olahraga profesional dengan kejuaraan internasional juga tahun Pro 2.
1: Ini anak memang sudah mau, lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Nah, kalau tadi ada informasi-informasi seputar olahraga tahun 2022, kali ini kita akan informasi seputar entertainment. Dan menemani kamu di siang menjelang sore ini tahun 2022, Faki masih dengan berbagai pilihan lagu yang nanti akan aku berikan buat kamu. So don't go anywhere, keep stay tune di 87.9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu, barengan Faki di sini.

0: Kak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga biar cepet sampai, ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Pro 2 dari Imaginary ini ada informasi gitu ya terkait dengan rumah produksinya yang sebenarnya ini pengen terus berbenah tahun Pro 2 demi menciptakan ruang yang nyaman dalam setiap situasi syuting filmnya gitu ya. Bermula dari penerapan sistem catering prasmanan menggantikan nasi box, dan Imaginary kini menargetkan juga pengurangan sampah limbah dari lokasi syuting tahun Pro 2. Sedangkan dari produser Imaginary Dipa Andika mengatakan inovasi tersebut datang dari keresahan melihat sampah bertebaran. Setelah syuting berakhir tahun Pro 2, Dipa Andika lalu membandingkan dengan sistem pengelolaan sampah di sebuah festival musik di sebuah negara tahun Pro 2 ya. Pada saat itu semua jenis sampah sudah terpisahkan dari jenisnya sehingga pengelolaan lebih bijak lagi ya gitu ya. Tata kelola pembuangan sampah seperti itu rencana akan mulai diterapkan oleh Imaginary pada syuting film selanjutnya. Dan sebenarnya kesadaran akan pentingnya mengelola sampah dari lokasi syuting semakin tinggi setelah Imaginary merampungkan produksi titik kumpul gitu, di mana salah satu lokasi berdekatan dengan Gunung Sampah Bantar Gebang tahun Pro 2 ya. Sejak saat itu Dipa Andika dan timnya langsung memikirkan bagaimana cara agar produksi Imaginary bisa berdampak dalam mengurangi sampah setelah syuting. Selain sampah makanan dari nasi box, Dipa Andika juga melihat kontribusi sampah dari sebuah produksi film bisa datang dari kertas juga tahun Pro 2. Wah, ini luar biasa gitu ya, bahwasanya bukan cuman hasil yang di ini ya tahun Pro 2 ya, yang menjadi sebuah pencapaian, tapi prosesnya juga serta melihat lingkungan yang telah memberikan tempat untuk kita juga turut diperhatikan tahun Pro 2.

Terpradu informasi selanjutnya hadir dari vokalis Govinda gitu ya, Muhammad Irfan Hadari mengumumkan pengunduran diri dari band Govinda pada hari Senin kemarin sebenarnya, Terpradu ya. Dia berterima kasih kepada Govinda yang telah memberikan kesempatan untuk ikut berkarya bersama dan tumbuh bersama gitu, Terpradu. Dia juga meminta maaf atas kesalahan dan kehilafan yang pernah dilakukan selama bersama Govinda dan mendoakan band agar terus maju gitu, Terpradu ya. Govinda juga mengumumkan bahwa mereka telah menerima pengunduran diri dari Irfan dalam siaran pers yang diunggah di akun Instagram resminya. Bahwasanya dari band tersebut menyampaikan, Terpradu, bahwa setelah pengunduran diri Irfan tidak akan menggunakan Govinda sebagai nama panggung atau membawa lagu-lagu Govinda, Terpradu. Govinda akan berlanjut dengan formasi 3 anggota yakni ada Ade, JJ dan Lucky di bawah naungan My Music Record, Terpradu. Ya, semoga apa yang menjadi alasan biarlah mereka aja yang tahu, Terpradu, dan I think gitu mereka juga baik-baik aja, Terpradu, sesuai dengan yang telah disepakati bersama, yang di mana band Govinda pun juga udah menyepakati bahwasannya si Irfan ini juga tidak menggunakan nama Govinda lagi sebagai nama panggung dan juga lagu-lagunya, Terpradu.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

Informasi-informasi udah aku berikan buat kamu semuanya Tonpro 2 di pagi, kok pagi, di siang, menjelang sore ini Tonpro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena nanti di sore ceria masih ada Irene Natasha yang akan membersamai kamu semua. So don't go anywhere ya. Makasih udah nemenin aku dari tadi. Jangan kemana-mana, bersama Irene nanti pasti banyak banget hal-hal seru yang menemani di jam pulang kantor kamu Tonpro 2. Fakir pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi Pro 2 untuk Anda, dibacakan oleh Irena Tasya. Informasi pertama, kantor imigrasi Blitar mendeportasi warga negara Jepang berinisial MI yang diketahui mengalami overstay atau melebihi masa izin tinggal di Indonesia selama lebih dari 3 tahun. Kasus ini terungkap saat MI mendatangi kantor imigrasi Blitar untuk pemutakhiran data izin tinggal, di mana pemutakhiran tersebut juga, maksud kami, pemeriksaan tersebut menemukan persoalan administrasi terkait pemutakhiran atau mutasi paspor baru yang diterbitkan pada 2023. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar Aditya Nursanto mengatakan petugas telah melakukan pemeriksaan, yaitu melalui berita acara pemeriksaan sebelum MI menjalani detensi sebagai bagian dari proses tindakan administratif keimigrasian. Petugas kemudian juga mengawal MI pada 7 Oktober 2026 untuk proses deportasi selanjutnya, di mana pada tanggal 8 Oktober 2026, MI juga diberangkatkan ke Jepang menggunakan penerbangan Japan Airlines dengan rute Jakarta-Narita-Tokyo-Nagoya. Imigrasi Blitar juga menghimbau warga negara asing untuk memeriksa masa berlaku paspor dan izin tinggal secara berkala serta melakukan pembaharuan dokumen resmi sesuai dengan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian. Informasi selanjutnya, tahun Pro 2. Sekolah jenjang SMA dan SMK di Blitar diminta menyiapkan jaringan internet alternatif untuk mengantisipasi gangguan koneksi saat tes kemampuan akademik TKA pada akhir Oktober hingga awal November 2026. Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Blitar, Abu Sani, mengatakan sekolah wajib menyediakan minimal 2 provider internet sebagai cadangan, di mana pihaknya juga telah bersurat, maksud kami, kepada PLN untuk mengantisipasi kemungkinan pemadaman listrik, di mana secara umum sekolah di wilayah Blitar dinyatakan siap melaksanakan TKA dengan kebutuhan peralatan yang telah terpenuhi. Saat ini siswa juga mulai mengikuti gladi bersih di sekolah masing-masing hingga pada pekan depan. TKA dijadwalkan akan berlangsung dalam 2 gelombang reguler, yaitu 26 sampai dengan 29 Oktober dan 2 hingga 5 November 2026. Sementara gelombang khusus dilaksanakan pada 31 Oktober hingga tanggal serta 7 sampai dengan 8 November 2026. Sebanyak 14.022 siswa di Blitar dijadwalkan mengikuti TKA yang terdiri atas 8.518 siswa di Kabupaten Blitar dan 5.504 siswa di Kota Blitar. Mata pelajaran yang diujikan adalah meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan satu mata pelajaran pilihan. Teman Pro 2, sekian informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Program 2 Malang, dan kita ikuti acara selanjutnya, tetap bersama kami.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

87,9 era di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, sore hari ini masih ditemenin sama aku di santai siang ya, teman Pro 2. Sampai nanti di jelang jam 4 sore, dan jam 4 juga nanti kita akan ada sore ceria. Kita akan hadirkan spesial buat kamu, nanti ada dua narasumber. Yang satunya adalah dari siswa SMKN 10 Malang, kemudian juga dari guru SMKN 10 Malang ya. Nanti ada Ira Azlina Hafizah, dan juga ada Yuni Lestari SS, teman Pro 2. Nanti kita akan ngobrol, yaitu adalah tentang second honorable mention ya. Jadi memang ini adalah sebuah apresiasi yang luar biasa. News anchor Big SMK Jatim Cup 3 2026. Wits, keren banget ya teman Pro 2. Yang pastinya aku juga masih bakal balik lagi. Tapi selain satu ini, pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita bakal kasih kamu informasi-informasi seru di sore hari ini.

Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

ini memang kita ngerasa cuaca lagi makin panas ya, dan ngerasa kayaknya pengen banget gitu pasang kipas angin itu dari berbagai sudut, teman Pro 2. Kalau bisa AC-nya itu benar-benar dinginin gitu ya, sampai maksimum kayak gitu. Nah, ternyata memang keluhan soal cuaca panas ini lagi ramai banget disampaikan warganet dari berbagai kota di Indonesia. Kondisi ini juga bikin banyak orang jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan cuacanya terasa begitu menyengat, teman Pro 2? Apakah ini bagian dari kondisi cuaca yang memang lagi terjadi? Dan kira-kira sampai kapan nih suhu panas seperti ini akan berlangsung? Ya, buat teman Pro 2 yang punya banyak aktivitas gitu ya, mulai dari berangkat kuliah, bekerja, sampai dengan menjalani kegiatan di luar ruangan, jangan lupa nih untuk tetap memperhatikan kondisi tubuh kamu. Usahakan yang paling basic adalah air putih tuh gak boleh ketinggalan ya, teman Pro 2. Gunakan juga nih pelindung dari sinar matahari saat diperlukan, dan cari tempat yang lebih teduh kalau memang cuacanya terasa terlalu terik, teman Pro 2. Tapi juga perlu kita ingat ya, bahwa ternyata rasa gerah yang kita rasakan ini belum tentu selalu berarti suhu udara memang mencapai rekor tertinggi. Nah, untuk mengetahui penyebab dan perkembangan cuaca yang lebih akurat, kita perlu terus pantau update informasi terkini dari laman resmi BMKG, teman Pro 2. Sekali lagi buat teman Pro 2, tetap jaga kondisi di tengah cuaca yang memang terasa panas belakangan ini. Jangan sampai aktivitasnya tetap jalan tapi kebutuhan tubuhnya malah diabaikan, teman Pro 2. Informasi selengkapnya tentang keluhan warganet terkait cuaca panas di berbagai kota ini juga bisa kamu lihat ya, banyak cuitan yang dihimpun sama kompas.com juga, teman Pro 2. Dan tetap lagi, sekali lagi, pantau informasi cuaca resmi, dan tentunya masih barengan sama Irina Tasya di Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu.

di sini teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Malang, teman-teman terbaik kamu, iya kan? Dan sekarang udah jam 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Just another perfect day. Teman Pro 2, kita mau geser dulu ke informasi yang satu ini. Pernah gak sih kalian tuh kebayang kalau misalnya asap dari kebakaran hutan di satu wilayah ini bisa terbawa angin sampai ke negara lain, teman Pro 2? Nah, kondisi inilah yang sedang terjadi, tepatnya di kawasan Asia Tenggara, di mana Singapura dilaporkan menjadi salah satu kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia yang diakibatkan oleh kabut asap yang berasal dari kebakaran yang terjadi di Indonesia. Mengutip laporan dari media internasional pada Rabu 7 Oktober 2026, teman Pro 2, kualitas udara di Singapura ini kabarnya sempat masuk ke dalam kategori sangat tidak sehat ya. Jadi bukan cuma tidak sehat aja, tapi sangat tidak sehat. Dan ini menurut pemantauan dari AQ Air gitu ya. Sementara itu pada Jumat 9 Oktober, kualitas udara di sejumlah wilayah yang ada di Singapura juga tercatat berada dalam kategori tidak sehat. Nah, kabut asap ini juga turut berdampak ke beberapa wilayah Malaysia. Bahkan kabarnya aktivitas sekolah di salah satu distrik yang ada di negara tersebut ini sempat terganggu, teman Pro 2. Fenomena ini juga mengingatkan kita bahwa kalau ngomongin soal masalah kebakaran hutan dan lahan, ini bukan cuma soal lingkungan di satu daerah aja, tapi juga ternyata bisa berdampak ke lintas negara. Ya, cuaca kering dan kebakaran yang terjadi misalnya di sejumlah wilayah ini bisa membuat resiko kita ini jadi kayak kabut asapnya masih perlu diwaspadain gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan, teman Pro 2, kalau kualitas udara ini sedang buruk ya? Tentu saja penting untuk memantau informasi resmi, mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan, dan mengikuti imbauan kesehatan yang berlaku. Apalagi buat anak-anak dan juga lansia, teman Pro 2, serta orang yang memang memiliki gangguan ya, teman Pro 2, di mana memang dari pernapasan misalnya, nah ini menjaga paparan terhadap udara yang tercemar juga menjadi satu hal yang penting. Jadi teman Pro 2, isu dari lingkungan ini gitu ya, ini bukan sekedar dari negara tetangga aja, tapi ada pengingat penting buat kita semua tentang perlunya mencegah kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kualitas udara bersama. Yang pasti juga kita masih akan update informasi menarik lainnya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Teman Pro 2, 8 juga Mas Milen, RRI Pro 2, teman terbaik kamu, selamat sore. Hai, ketemu lagi di Sore Ceria. Dan spesial di hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026, kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 2 sore hari ini. Seperti yang sudah kita sounding juga di Instagram, kita akan ngobrol. Temanya ini menarik banget ya, jadi kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Jadi dia ini adalah sebagai pemenang kedua ya, lebih tepat ya, second honorable mention ya, news anchor Big SMK Jatim Cup 3 2026. Sudah hadir bersama dengan kita ada Ira Azlina Hafizah yang merupakan siswa dari SMK N10 Malang, dan juga gak sendirian ada Ibu Yuni Lestari SS yang merupakan guru SMK 10 Malang. Selamat sore semuanya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore. Sebelum ke Ira ya, selamat sore nih Ibu Yuni, kabarnya sehat baik ya Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mungkin boleh dekat dengan mic karena suaranya tipis banget, softly ya. Kalau aku kan gak usah pakai mic udah wow gitu. Sehat Ibu ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Ibu ya. Boleh tahu gak tinggalnya di mana?
2: Saya tinggalnya di Sawu Jajar.
0: Oh, agak
2: iya,
0: tempat macet ya.
2: Betul. Tadi butuh effort yang wow ya ke sini.
0: Gimana Bu? Dari Sawu Jajar ke sini berarti dari jam berapa tadi?
2: Saya berangkat jam 3 kurang 10. Iya, nyampe di sini. Ya? Iya, nyampe di sini setengah 4 lebih 5.
0: Oke, okay, aman nih, luar biasa banget. Before time malah ya gurunya ya. Ini Ibu guru yang menunjukkan kedisiplinan yang sangat luar biasa. Jadi teringat zaman-zaman SMA ya, guys ya. Kita itu suka banget telat gitu. Tapi namanya Ibu Guru tuh memang udah ini ya, udah patternnya begitu. Baik Ibu ini, terima kasih nih sudah hadir bersama dengan kita di Studio Pro 2. Nantinya kita akan ngobrol banyak. Mungkin juga Ibu Yuni nanti akan membagikan banyak tips juga gitu ya. Siapa tahu nanti yang pengen seperti Ira gitu kan, bisa belajar dari Ibu Yuni juga nih gitu kan. Dan terinspirasi dari Ira juga ya. Oke, Ira Azlina ini juga siswi SMK Negeri 10 Malang. Kabar baik ya?
3: Baik dong.
0: Luar biasa. Ya, deketan dong sama Mike. Oh. Jangan kayak orang baru di RRI saya. Kamu udah ibaratnya udah hatam gitu ya. Suaranya kecil banget ini ya. Oke, baiklah. Sehat ya Ira?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Oke. By the way, Ira ini juga merupakan salah satu anak magang ya, yang lagi PKL atau magang sih kalau SMK ngomongnya?
3: PKL Mbak.
0: PKL ya?
3: Iya.
0: Ya, jangan panggil Mbak dong, tante dong. Oh, enggak ya bercanda. Ira, sebelum aku ngomongin soal prestasi kamu, kamu berarti di RRI sudah berapa lama magang?
3: Dari bulan Juli Mbak.
0: Udah lama ya?
3: Iya.
0: Tinggal berapa lama lagi?
3: Aduh, masih lama Mbak, akhir Desember.
0: Oh, masih akhir Desember ya, naikin dikit boleh. Nah, berarti masih cukup lama. Ya. Kesan-kesan kamu selama magang di RRI seperti apa nih?
3: Senang banget Mbak, senang lagi orangnya di RRI itu. Santai,
0: seru-seru. Santainya dia agak ngegas.
3: itu menunjukkan ini Mbak, excitedan.
0: Oh, luar biasa banget. Tapi Ira berarti memang Bion ini banyak banget ngajarin kamu ya juga ya?
3: Banyak Mbak.
0: Boleh ceritain nggak tuh sampai kamu mendapatkan prestasi yang luar biasa ini?
3: Dulu tuh awalnya aku nggak tahu ya Mbak, kalau aku tuh bisa baca berita. Dulu awalnya aku ikut English Club kan di sekolah.
0: Oh,
3: ada.
0: Baik. Nah, terus?
3: Terus habis itu ada nih info lomba dari Uni. Akhirnya aku pengen ikut. Terus ya dilatih. Awal tuh aku nggak bisa Mbak, intonasi berita tuh kayak gimana. Terus apalagi ini bahasa Inggris ya Mbak, ketepatan bacanya juga aku takut salah gitu loh Mbak. Nah sampai akhirnya aku diajarin sama Mem Yuni dari awal banget, dari nol sampai akhirnya aku bisa lolos di tingkat provinsi.
0: Wow, berarti memang jasanya Mem Yuni ini banyak banget ya.
3: Benar.
0: Luar biasa ya. Wow, ini luar biasa nih Mem Yuni, ini satu apresiasi juga nih. Tapi Ira gampang-gampang susah nggak nih ngelatihnya?
2: Awalnya gampang, awalnya susah banget,
0: susah gitu
2: iya.
0: Ya?
2: Terus tapi karena dia juga effortnya bagus,
0: betul.
2: Terus dia termasuk anak yang gigih, jadi hanya, oke, kamu harus bisa. Teks satu teks itu kan terdiri berapa alinea ya?
0: Betul.
2: Kamu targetnya satu minggu ini menghafalkan 3 paragraf ini.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya ternyata luar biasa benar.
0: Benar.
2: Bisa ya. Saya sendiri agak kaget. Padahal kalau untuk seperti itu butuh waktunya lebih dari satu minggu. Betul. Ketika saya tanya, bagaimana cara kamu menghafalkannya? Pagi, siang, malam, kok saya diam-diam. Oke, berarti di kamu benar-benar niat.
0: Itu berarti bulan apa sih, Mam?
2: Kalau lombanya itu setiap annual, bulan September kemarin.
0: Oh, September kemarin.
2: Iya.
0: Kamu udah di RRI ya?
3: Udah.
0: Jadi udahlah kecipratan-kecipratan dikit liatin orang baca berita. Nah, apa ya? Tapi kalau dari memilih sendiri kemudian memilih Ira tuh alasannya apa?
2: Karena pertama dia punya modal. Untuk suaranya kan sudah empuk gitu ya. Akhirnya juga dia untuk mengingat saya tes dengan coba ini diingat, dibaca langsung diingat, dia ingat.
0: Oke.
2: Baiklah, berarti ini bisa ini gitu. Akhirnya dan dia tekun, dia selalu, saya paling seneng itu kalau dengan murid saya yang saya jadwalkan dia datangnya itu lebih awal atau ngepres-ngepres sedikit tuh nggak apa-apa juga. Yang penting dia hadir.
0: Niat ya.
2: Iya, niat, disiplinnya dapat.
0: Benar.
2: Terus dia niatnya ada. Oke. Terus kamu latihan dan dia nggak patah arang.
0: Betul.
2: Jadi meskipun pernah di tahun 2025 kemarin kan sempat ikut di Jatim Cup kedua, menang juga juara satu tingkat kota. Tapi setelah itu karena beradunya di Jawa Timur yang lebih crowded gitu ya, akhirnya dia tergelincir waktu itu. Tapi juga sempat nggak apa-apa, ini sudah merupakan suatu hal yang sangat bagus buat kamu yang notabene belum pernah ikut lomba semacam ini.
0: Wow,
2: ayo terus
0: keren
2: saya
0: banget ya.
2: Iya, akhirnya waktu ada pengumuman lagi Jatim Cup 3, beliaunya, saya boleh ikut nggak mem, tapi kamu PKL, mengganggu nggak? Nggak, bisa, insya Allah bisa, karena bisa latihan setelahnya atau sebelum PKL. Oke, kalau gitu akhirnya dengan semangatnya dia, alhamdulillah dia sudah bisa mendapatkan second mention.
0: Wow,
2: honorable
0: mention. Second, luar biasa ini.
2: Okay.
0: Dan saya percaya bahwa sebenarnya itulah ya, kalau kita ngomongin guru itu kalau zaman sekarang kan orang tuh ini ya, kalau orang sekarang tuh kan misalnya dia pengen diakui itu ya, dia harus validasi, dia menunjukkan. Tapi guru tuh biasanya nggak mau lihat orang yang kayak gitu. Sudah punya bakat tersendiri tuh dari murid-muridnya, udah tahu nih ini yang berbakat, udah tahu ya mem ya.
2: Betul.
0: Ada insting tersendiri.
2: Betul.
0: Gitu ya, tanpa harus cari muka. Kan tuh guru udah tahu ini punya modal, ini punya bakat gitu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Dan saya senang karena tadi Mami ini bilang bahwa dia datangnya tuh kadang-kadang sebelum waktunya ataupun mepet-mepet nggak apa-apa, yang penting niat gitu.
2: Iya.
0: Ya. Dan setuju nggak sih Mem kalau ada yang bilang lebih baik membentuk anak yang memang mau belajar tapi daripada yang udah pinter nih gitu.
2: Iya, saya ya kan? Setuju. Iya.
0: Kayak karakternya kan lebih mudah.
2: Iya.
0: Gitu ya.
2: Betul.
0: Luar biasa sekali Ira. Oke, tapi Ira boleh nggak sih cerita lagi? Karena kan dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mem Yuni, pengalaman, story behind, akhirnya kamu bisa menang ya, karena menurut aku mau jadi yang pertama dan yang kedua itu sama, itu adalah hasil perolehan atas bagaimana kamu juga effortnya luar biasa, mau belajar, meluangkan waktu di tengah-tengah magang bahkan ya, tadi Mem Yuni bilang kan kamu magang ganggu, enggak kamu tetap bisa ngebagi waktu yang sangat luar biasa banget. Kamu bangga gak sama apa yang sudah menjadi achievement kamu?
3: Bangga banget Mbak, karena menurut aku yang ikut ini tuh banyak Mbak. Dan alhamdulillah aku bisa lolos jadi salah satu juaranya gitu loh Mbak. Jadi bahkan
0: sebenarnya gak nyangka ya?
3: Gak nyangka banget, bahkan aku gak nyangka meskipun ini istilahnya cuma juara harapan ya Mbak. Tapi ketika aku dapat momen ini, nyatanya banyak kok yang gak bisa ada di posisi aku gitu loh Mbak. Dan aku benar-benar bersyukur banget juga sama apa yang udah aku lewatin. Aku juga berterima kasih banget sama Mem Yuni yang udah ngajarin dari awal.
0: Wow.
3: Bahkan sampai aku bisa jadi juara kayak gini.
0: Oke.
3: Bisa ngomong juga nih di Pro 2.
0: Benar. Berarti kamu tertarik gak sih di dunia perbroadcastan ini?
3: Tertarik banget Mbak.
0: Okay.
3: Tertarik. Pol.
0: Sangat amat tertarik ya.
3: Pol,
0: apa yang membuat kamu tertarik?
3: Karena aku tuh orangnya suka ngomong Mbak.
0: Oh, okay.
3: Aku orangnya suka
0: ngomong. Banget kelihatan ya. Terus.
3: Terus juga aku tuh punya cita-cita pengen jadi presenter, pembawa berita gitu. Karena menurut aku seru, cuman baca-baca berita aja.
0: Benar.
3: Ya udahlah gitu. Jadi emang aku punya ketertarikan gitu loh Mbak.
0: Okay.
3: Dan aku sadar kalau aku emang minat di bidang itu.
0: Passionnya ada gitu ya.
3: Iya, benar.
0: Oke, berarti kalau misalnya kamu lihat pembaca, pembawa berita di TV gitu kan, iya, atau di radio, misalnya sering kamu lihat, biasanya kan tenang dan lancar banget gitu ya. Nah, sebelum tampil di kompetisi kemarin, Ira, kamu justru lebih merasa percaya diri atau sempat nervous nih?
3: Aku lebih percaya diri di lomba yang ini sih Mbak, nggak tahu okay kenapa. Justru yang deg-degan malah pembimbing.
0: Oh iya.
3: Karena aku Mbak.
0: Kenapa tuh?
3: Nah, oh iya Mbak. Kalau aku ya udah enjoy aja. Beda lagi kalau yang kemarin kan di tahun yang pertama, di tahun yang kedua ikut, itu kan di Surabaya kan Mbak. Nah itu lebih nervous lagi kayak aku nggak ngerasa menampilkan sesuatu yang terbaik gitu loh Mbak. Tapi ketika kemarin aku ini tampil di UB, aku merasa puas dan alhamdulillah.
0: Wow, keren banget ya. Tapi kalau dari semua persiapannya sendiri, Ira, yang kamu lakukan bagian mana nih? Part mana yang memang paling menantang? Apakah memang dari menghafalkan materinya misalnya, mengatur intonasinya gitu kan, atau mungkin menjaga ekspresinya, atau justru mengatasi rasa gugupnya? Wah, ini menarik nih.
3: Menghafal
0: sih, Mbak. Oh, menghafal ya justru ya?
3: Bener, menghafal.
0: Hafal lebih susah ya?
3: Karena ini kan bahasa Inggris ya, Mbak, bukan bahasa Indonesia. Jadinya pronunciation-nya kan juga harus tepat ya, Mbak.
0: Betul, betul.
3: Jadinya aku harus belajar dari awal juga. Terus selain itu, ngatasin gugupnya itu juga sih Mbak. Soalnya kan jurinya dari luar ya Mbak, bukan kayak dari juri-juri sebelumnya tuh udah beda gitu loh Mbak. Jadinya gugup banget.
0: Gugup ya?
3: Gugup banget. Tapi alhamdulillah.
0: Wow, luar biasa banget. Berarti Mami Yuni sendiri juga ngajarnya di mata pelajaran bahasa Inggris ya?
2: Iya betul.
0: Pelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 10 Malang.
2: Betul.
0: Ketika kemudian tahu bahwa mendapatkan nominasi ini, bagaimana dari sekolah sendiri Mem?
2: Sangat mengapresiasi Ira ya tentunya, karena baru tahun ini juga yang muncul itu event bahasa Inggris dan dia dapat nominasinya gitu. Jadi kita sangat berterima kasih benar sama Ira yang yang mau berjuang sampai seperti ini gitu.
0: Tidak lepas juga dari bagaimana di bawah asuhan Mem Yuni begitu ya.
2: Insyaallah.
0: Mem Yuni mungkin ini berarti tahun-tahun sebelumnya SMKN 10 belum belum berkesempatan ya?
2: Sudah ada kesempatan tapi belum dapat nominasi.
0: Nominasi baru ini. Oke, dan setelah ada ini jadi kayak cambuk lagi enggak sih, Mem?
2: Betul sekali ini. Jadi setiap ada tawaran, ada proposal masuk, ketika bunyinya bahasa Inggris sudah saya langsung dipanggil. Ini ayo silakan diteruskan.
0: Nanti langsung didisposisi.
2: Iya, didisposisikan. Nanti hari Seninnya, hari Senin ini nanti kita saya ngawal 27 anak untuk lomba Olimpiade.
0: Olimpiade ya, keren banget nih Mem Yuni. Tapi mungkin boleh berbagi insight juga nih buat teman-teman Pro 2 generasi milenial Gen Z, karena kan menarik ya. Beda generasi itu beda cara treatmentnya juga ya Mem ya. Sebagai seorang guru di era sekarang dengan generasi yang Gen Z, kita bilangnya salah satunya adalah Ira dan Arsyafi. Pastinya cukup challenge dong untuk kemudian bagaimana sih ngajarin dengan vibing yang okay, supaya mereka juga masuk. Akhirnya kita bisa lihat ini salah satu potensinya ada di Ira. Yang pasti ini kan juga bagian dari bibit-bibit yang selalu Mem Yuni juga bantu taburkan itu ya. Seperti apa Mem?
2: Kalau saya sendiri itu pertama saya harus melihat ini, dia ada pertama jelas ada bakat nggak di situ ya. Terus ketika sudah menemukan itu, saya berusaha masuk dulu ke mereka agar mereka klik dulu dengan saya.
0: Pendekatan dulu.
2: Iya.
0: Ya.
2: Jadi saya tidak mau doktrin, ayo kamu gini-gini enggak.
0: Tapi lebih kemaksa ya.
2: Iya. Jadi kamu oke, kamu suka rela, kamu mau ikut, kamu datang ke saya, ayo kita sama-sama belajar. Yuk. Kita sama-sama memperjuangkan ini. Tapi ketika ada beberapa anak yang sebenarnya dia lebih di atas Ira itu ada. Cuman mungkin karena dia merasa kadang ya manusiawi, apalagi murid yang merasa oh aku smart kok, aku smarter than everyone here gitu ya. Akhirnya arogansinya muncul.
0: Yes.
2: Kalau arogansi muncul di sini, jadi saya juga tetap saya dekati ketika dia mau ngikuti rule saya. Akhirnya ketika seperti itu yang terjadi, rule saya yang maju.
0: Betul.
2: Jadi you got the rule, you follow me gitu. Jadi akhirnya saya cuman ingin menekan arogansi dia ini jangan sampai muncul gitu. Jadi tips saya adalah saya pendekatan dulu kepada mereka, mereka dapat feel-nya, kita maju sama.
0: Wow, keren ya. Makanya ini adalah satu pengetahuan juga buat kita bahwa jadi guru tuh gak mudah guys ya. Tidak mudah. Mungkin kayak Ira aja pengen jadi pembaca berita gitu ya. Oke deh. Nanti kita masih akan balik lagi tahun pro 2 dan pastinya kita masih akan ngobrol bersama dengan dua narasumber kita sore hari ini. Masih banyak banget yang bakal kita obrolin. Kamu juga boleh tanya-tanya di line WhatsApp kita di 081555 6879 ataupun bisa langsung DM aja di Instagram kita di @terrorypro2malang ya. Nanti WhatsApp dan DM-nya bakal kita bacain, tapi after this one, jangan kemana-mana. No.

0: yang di ini terakhir ini yang kemarin. Mm-hmm. Nah, terus habis itu tuh aku kan PKL ya, Mbak. Aku bahkan enggak nyangka kalau semisal aku bisa tembus lagi karena enggak akan sefokus yang kayak kemarin gitu loh, Mbak. Nah, terus habis itu aku dapat, aku bahkan enggak tahu kalau aku awalnya tuh tembus, Mbak. Aku ini tahu karena di grup tuh rame, Kak Ira kongres ya, selamat. Terus aku buka, "Hah? Apa ini? Apa? Sumpah demi apa?" Anjir, Mbak. Nah, terus habis itu teman-teman tuh langsung ngucapin selamat ya, kamu menang lagi gitu. Terus akhirnya aku bilang lah ke ayah, ke ibu. Terus ibu langsung nangis, "Peluk ya Allah, akhirnya." Gitu. Aku juga nangis, Mbak. Soalnya ibu ikut nangis. Ya, akhirnya orang tuh juga bangga ngedoain, semoga ini awal kesuksesan kamu.
1: Amin, gitu. Amin, amin, amin, amin. Stepping stone ya ke depan ya, karena ya, bener, karena sebenarnya kan semua itu balik lagi ke niat dan tekad ya, Bu. Bu Yuni ya, kalau kita lihat bahwa ternyata kalau ada kemampuan, di mana di situ ada kemampuan, ada keinginan, pasti ada jalan.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Ini menarik sekali, tapi mungkin boleh dijelasin nggak, Bu, ketika kemudian membentuk Ira dari yang awalnya before after ya, ngelatih segala macam itu. Kelihatan banget gak sih bedanya, Bu, dari sebelum sampai sesudah gitu?
2: Sangat kelihatan.
1: Gimana,
2: sangat kelihatan, Kak. Jadi awalnya itu saya tahu pribadi Ira itu, dia itu silent ya.
1: Iya, benar.
2: Silent, terus apa, suka malu gitu.
1: Iya, dan shy cat.
2: Shy cat, iya. Terus ketika saya tadi yang saya ceritakan awal, dia sudah punya bakat di situ, akhirnya oke, kamu bisa, pokoknya kamu mau bekerja keras, insya Allah kamu you got the goal gitu ta. Akhirnya ketika pertama kali saya melatih Ira, sangat susah untuk membenarkan pronunciation-nya.
1: Betul.
2: Terus untuk sampai di teksnya itu, oke, kamu print, kamu print. Sampai satu teks awal itu sama dia itu tidak dihilangkan sampai dia itu maju ke lomba. Jadi teksnya sampai kumel gitu, katanya itu menjadi jimat dia.
1: Oke.
2: Itu sampai saya coret-coret, kamu berhentinya di sini, kamu di sini jeda sebentar. Jadi saya tandai dan dia mau mengikuti itu sampai waktu itu. Kayaknya kalau kita ketemu di sekolah saja kurang, karena jam saya, kebetulan jam ngajar saya itu 42 jam dalam seminggu. Jadi kalau melatih Ira itu
1: nggak mungkin
2: kita,
1: kan full ya,
2: iya,
1: gitu ya, maksimal.
2: Jadi waktu istirahat itu saya ambil untuk saya latih, atau waktu saya jam kosong dia saya pamitkan gurunya, boleh saya ambil. Sampai kurang pun akhirnya kita nanti Sabtu Minggu kita harus online. Jadi siapkan kuotamu, saya akan telepon kamu. Sampai sebegitunya saya melatih dia. Dan itu di awal-awal itu ketika dia merasa, kok masih salah terus komen, akhirnya dia tears, gak usah nangis yang seperti ini.
1: Yes, gitu. Dia kelemahannya gampang nangis, Bu. Dan bagi saya yang hidupnya udah dar-dar-dar ini, melihat orang yang gampang nangis, gua harus gimana nih? Iya. Tapi berarti ibu ini penuh dengan kesabaran ya. Kalau saya udah bye-bye. Oke. Nah, ini menarik. Berarti memang benar-benar ibu tuh bagaimana munculkan dulu, yang pertama percaya diri dulu.
2: Betul.
1: Kemudian bahwa dia mampu gitu ya. Oke. Terus boleh lanjutkan.
2: Akhirnya sampai awal itu yang paling sulit tahun kemarin ya, awal-awal Jatim Cup 2 yang dia hanya bisa sampai di tingkat kota. Terus yang di tahun 2026 ini atau Jatim Cup 3 ini dia sudah mulai terbentuk. Jadi balik lagi, take yang waktu awal dulu. Itu sampai kita itu sampai 2 hari take. Satu take itu butuh 4-5 jam. Untuk sekedar membaca yang teksnya kurang dari 4 menik. Sampai mak, ya itu tears. Gak usah, saya aja ilungin kamu itu, gak nangis.
1: Kamu nangis
2: gitu.
1: Itu terus, karena apa sih? Kalau dirasa lebih karena kayak, aku bisa gak nih gitu.
2: Iya,
1: kan, ya?
2: Gitu. Jadi dia naga-naganya mau
1: naga-naga.
2: Mau frustasi. Jadi gak suka itu.
1: Bener.
2: Oke, berarti kamu capek, kita break.
1: Stop dulu.
2: Ya, tapi kalau ketika saya minta break dulu, kamu capek, gak mau juga dianya. Gak apa-apa, saya masih kuat, gak bisa, kamu sudah gak fokus, sudah sekian lama kita gak berhasil gitu. Dan untungnya kita mendapat juga, kan yang membantu saya juga anak DKV, satu kelas sama Ira,
0: ya,
2: satu kelas juga sama Arsyafin juga. Itu dia wabar banget.

0: video itu. Oke, kamu tidur dulu boleh, Vin. Nanti salah itu dihapus begitu. Jadi perjuangannya Ira itu luar biasa. Waktu awal tahun 2025 itu, yeah, 2026 yeah. Ini sudah gelinding saja, okay. Kak. Jadi saya cuman oke, coba baca ini teksnya baru. Bagaimana? Oh, sudah bagus, tinggal oke, pronunciation-nya kita benerin. Jadi dia rekam suara hari ini. Saya kepingin dengar pronunciation-mu sudah benar apa enggak? Ini sudah benar. Ketemu saya besok jam segini kan dia PKL-nya.
1: Iya, iya, betul.
0: Sebelum berangkat PKL, ketemu saya jam 6:30 pun boleh. Ayo, okay. Latihan sebentar, kamu langsung berangkat PKL.
1: Wow.
0: Seperti itu.
1: Sampai dibela-belain banget ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Pokoknya Bu Yuni yang padat ini tetap dicolong-colong. Supaya bisa memberikan yang terbaik juga ya.
0: Betul.
1: Jadi inilah bahwa sebenarnya sinergi itu penting ya, Bu ya. Kalau cuma muridnya suruh maju tapi enggak ada guidance kan susah gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi di sini ada bagaimana kemudian Bu Yun juga terus dengan sabar bisa memberikan insight dan juga tentunya memberikan banyak masukan agar Ira ini lebih nggak gampang nangis, khususnya ya teman-teman dua ya, karena penyakit ini tuh gampang nangis ya kan, kebayang nggak sih kalau misalnya dia menghadapi kedar-daran hidup ini nangisnya bisa ember gitu. Tapi Ira ini menarik ya, karena ketika membawakan berita kan as we know baca berita tuh harus jelas, harus ada standarnya, pakem begitu ya. Dan tapi juga kalau untuk versi-versi anak muda kan ada naturalnya gitu ya. Nah ini gimana nih caranya supaya penyampaian berita kamu tidak terdengar kaku seperti baca buku pelajaran, Shay? Kamu akhirnya bisa ini gak mendapatkan, oh ini aku harus begini nih pada saat, boleh ceritain gak?
2: Bisa mbak, karena kan emang sebelum ikut lomba ini kan di FYP TikTok tuh kan banyak ya mbak video-video kayak berita-berita kita disuruh baca gitu kan. Nah aku tuh sering ngikutin di rumah, jadi kayak orang gila gitu ngevideo sendiri, ngomong-ngomong sendiri,
1: mirroring gitu ya sambil ngomong ya.
2: Terus alhamdulillah dapat kesempatan ini, bisa dapat kesempatan buat ikut lomba ya, akhirnya ya udah mbak ngalir aja gitu. Dan aku juga apalagi PKL di sini ya mbak, aku sering lihat host-hostnya baca berita, terus intonasinya, oh intonasinya kayak gini, kayak gitu.
1: Udah, karena udah di wadah yang ini udah ya lumayan kecipratan gitu.
2: Iya bener mbak, dan akhirnya ya udah ngalir aja baca ya, tiba-tiba bisa baca aja mbak.
1: Oke. Tapi menghilangkan gugupnya kamu seperti apa?
2: Aduh,
1: karena nervous itu kan memang adalah sesuatu yang gak bisa dihilangkan dalam satu hari, satu dua hari ya, iya. Mungkin mengalihkan sih, bukan menghilangkan. Karena kalau nervous dihilangkan tuh biasanya jadi ambisi yang terlalu ini ya, jadi terlalu arogan. Tapi kalau bagaimana kamu kontrol nervousnya kamu tuh seperti apa?
2: Aku gak ngelirik yang lain mbak, karena
1: okay.
2: dari pengalaman yang dulu ya mbak, pas di Surabaya itu aku terlalu fokus sama yang lain, jadi aku gak fokus sama
1: compare diri ya?
2: Nah benar, okay. Dan dari situ aku belajar aku punya kemampuanku sendiri, aku yakin aku bisa gitu loh. Jadi ya udah aku fokus sama diriku sendiri dan aku gak mau lirik kanan kiri mbak.
1: Oke, jadi benar-benar fokusnya adalah pada kamu.
2: Iya.
1: Kamu nggak terlalu membandingkan dengan rival-rival kamu.
2: Benar.
1: Ya udah, pokoknya kamu memberikan yang terbaik seperti itu ya.
2: Iya, karena dari lomba yang kemarin aku terlalu fokus sama orang lain, jadinya aku down sendiri mbak.
1: Oke.
2: Dan akhirnya aku pas di sana tuh, ah udahlah, ini pasti bakal kalah.
1: Benar.
2: Nah, jadinya
1: benar.
2: Tuh kayak gitu.
1: Tapi yang membuat kamu tuh merasa ini kayaknya tantangan paling sulit deh. Apakah mengatur mungkin intonasinya, ekspresinya apa? Bagian apa?
2: Intonasi sih mbak.
1: Intonasi itu sulit ya?
2: Intonasi menurutku sulit karena titik kan biasa kalau baca berita tuh kan harus sampai titik gitu ya mbak buat ambil nafasnya. Nah, aku itu yang susah jadinya. Apalagi kan nggak boleh sampai kesenggal gitu kan ya mbak. Nah jadinya ya menurut aku intonasi itu paling susah.
1: Oke. Tapi di luar sekolah pun kamu juga latihan ya?
2: Iya suka.
1: Di kantor pun di sini waktu magang latihan juga.
2: Iya, kadang kalau ada FYP TikTok yang lewat disuruh baca berita, aku baca.
1: Oke, jadi biar latihan ya.
2: Benar, karena aku suka banget mbak. Menurut aku jadi presenter itu adalah sesuatu pekerjaan yang mulia. Mulai kayak host-host kayak main kayak gini, sumpah aku suka banget ngeliat.
1: Oke.
2: Dan semoga kedepannya aku bisa menjadi karyawan di sini.
1: Amin. Amin. Tertarik ya?
2: Banget banget.
1: Amin. amin, amin, amin, amin ya. Oke deh, pokoknya kita doain semoga apa yang menjadi cita-citanya Ira, kalau bisa jangan cuma di RRI, nanti kamu dapet yang lebih lagi deh pokoknya.
2: Amin.
1: Gitu ya. Oke, bermimpilah setinggi-tingginya, saya masih muda, say gitu ya. Tapi luar biasa banget kalau kita lihat memang Ira ini tahun pro-2 itu kayaknya tekadnya itu sangat teguh gitu ya. Ku yakin apa yakin ku teguh gitu ya. Luar biasa banget loh. Oke, kita mau baca dulu, ini ada beberapa gimmick yang harus dijawab sama Ira. Kira-kira. Jawabnya cepet aja ya, pilih salah satu. Kalau aku tanya live di depan kamera atau rekaman dulu?
2: Rekaman.
1: Kenapa?
2: Karena aku takut live salah-salah blepot-blepot ya, okay. Mbak.
1: Akhirnya kamu belum pernah langsung live gitu ya?
2: Belum pernah, Mbak. Okay. Ini baru pertama kali ini sih. Tapi ternyata seseru itu gitu.
1: Coba live yang di TikTok sih. Karena kan kamu udah mulai suka ngomong nih gitu.
2: Oh iya, iya.
1: Coba deh cerita apa aja gitu.
2: Iya.
1: Seru kayaknya ya. Terus naskah berita panjang atau breaking news?
2: Breaking news.
1: Kenapa?
2: Karena kalau naskah panjang tuh, aduh kurang tahu ya Mbak, tapi kayaknya lebih enak
1: breaking news ya, lebih cepet gitu. Ya
2: iya benar.
1: Oke, okay. Latihan di depan cermin atau merekam diri sendiri?
2: Aduh, merekam di cermin.
1: Di cermin, kenapa ya. Di cermin?
2: Karena kalau apa ya, kalau di cermin tuh aku bisa ngelihat, kalau di kamera tuh kan jahat ya Mbak kameranya. Nah, jadinya tuh kayak ketika aku di cermin sama di kamera tuh beda gitu,
1: oh,
2: Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Aku suka, aku lebih suka di cermin.
1: Di cermin ya.
2: Di kamera.
1: Oke. Okay. Jadi news anchor atau reporter lapangan?
2: News anchor.
1: Why? Kenapa?
2: Karena news anchor tuh enak di ruangan aja ya, Mbak. Kalau jadi news anchor tuh, jadi aku nggak mau keliling di lapangan tuh, okay. Langsung. Tapi kalau misal ada kesempatan, aku juga mau nyoba sih.
1: Oke. Okay. Jadi tergantung kesempatannya ya.
2: Iya, tergantung.
1: Oke, okay, karena Irani mau mencoba segala hal kok guys, tenang aja ya. Tampil sendiri atau berpasangan?
2: Sendiri bisa, berpasangan juga boleh.
1: Oh, kalau mau gue ada lah ya.
2: Ya benar-benar.
1: Tapi kalau lebih berpasangannya lebih santai ya.
2: Iya.
1: Gak terlalu kebeban sendiri kan ada partnernya ya, gitu.
2: Iya, jadi kayak nervousnya, aduh gimana?
1: Bisa kebagi deh.
2: Iya benar.
1: Oke, okay, kita mau coba pertanyaan yang masuk ya. Ini ada orang yang masuk, Kak Ira. Kalau punya logat daerah yang masih kental nih, apalagi kita wong Jawa gitu ya, apakah kita harus menghilangkan logat tersebut ya supaya bisa menjadi news anchor sejati?
2: Aduh, kalau aku enggak sih. Aku enggak perlu, jangan pernah menghilangkan logat asli kalian ya guys ya, teman-teman berdua, jangan pernah. Cuman ya hilangin medoknya aja, okay. jangan dihilangin bahasanya, bahaya dong.
1: Bahaya tuh, ya.
2: Bahaya.
1: Oke, okay. Bu nih, ini ada yang bertanya juga, Bu, kalau ada siswa pendiam, bisa nggak sih menjadi presenter yang bagus?
0: Oh pasti bisa.
1: Jadi bisa melihat bakat itu nih, gimana?
0: Iya, insya Allah bisa selama tadi ada niat, ada bakat dan usaha keras. Pasti
1: betul
0: bisa.
1: Betul ya,
0: iya.
1: Jadi ini harus ada niat ya Bu,
0: iya.
1: Karena kalau dipaksa tuh nggak bisa,
0: iya.
1: Harus niat dulu gitu,
0: iya.
1: Ya terus ada lagi pertanyaan ini, gimana caranya supaya kita tetap percaya diri ketika melihat peserta lain yang kemampuan public speakingnya terlihat lebih bagus dari kita? Coba Ira dijawab.
2: Menurut aku balik ke yang tadi ya Mbak, nggak usah lirik kanan kiri,
1: okay.
2: Fokus sama dirimu sendiri, karena kalau kamu nanti fokus sama yang lain, kamu nggak akan pernah fokus sama dirimu sendiri, percaya deh.
1: Oke, wow, luar biasa banget nih ya Bu. Kalau untuk melatih pronunciation nih,
0: yeah.
1: Untuk anak-anak sekarang ini kan aku pikir anak-anak sekarang tuh udah cukup pinter-pinter ya.
0: Betul.
1: Karena media sekarang udah dikit-dikit bahasa Inggris gitu ya. For your information. Ya semuanya di bahasa Inggrisin gitu,
0: yeah.
1: Ya tapi melatih pronunciation ini kan juga penting ya Bu,
0: iya
1: ya?
0: Betul.
1: Ini ada tips gak sih Bu untuk bisa melatih pronunciation untuk teman-teman generasi muda seperti apa Bu? Apa kalo memang harus sering banyak ngomong atau gimana nih?
0: Betul. Kalau waktu di pembelajaran kelas itu, saya lebih suka mereka perform daripada.
1: Oh, oke, okay. Itulah kunci.
0: Iya, jadi perform sekecil apapun, oke, okay, you speak English.
1: Di depan kelas.
0: Iya.
1: Ada yang malu nggak Bu?
0: Ada.
1: Oh, ada. Ya,
0: pertama dulu saya I don't care. You should to be here. Tapi akhirnya saya merenung lagi, nggak bisa. Semua orang tidak bisa difasa seperti itu. Akhirnya ketika ada satu kelas yang memang dia tidak bisa bergerak sama sekali, akhirnya saya punya trik baru tuh. Jadi yang lain yang tidak perform, silakan go outside. I need to have a private with
1: someone here.
0: Jadi yang lain di luar, yang mau perform saya
1: sendiri.
0: akhirnya terbentuk ya, Bu, ya? Iya. Akhirnya terbentuk, ya, akhirnya sudah mulai sedikit berani. Iya. Akhirnya kalau sudah mulai berani, oke, okay. Gak ada yang, mereka yang saya keluarkan semua di dalam kelas, focus on your friends performance gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya ini adalah juga Bu Yuni mengajarkan bagaimana kita mengapresiasi ketika teman lagi presentation misalnya.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Supaya jangan, kalau sekarang kan anak sekarang tuh kayak ngebully, apa segala macam. Jadi orang mau maju udah gak pede ya, Bu, ya. Tapi dinaikkan dulu personality-nya dia, percaya dirinya dia, confidence-nya dia gitu ya. Luar biasa sekali ini ya. Oke, okay, tapi kalau Bu Yuni mungkin juga apa yang menjadi tantangan sekarang, Bu? Ketika kemudian pembelajaran sekarang ini kan pasti banyak yang berubah ya.
0: Betul.
1: Yang menjadi tantangannya apa, Bu?
0: Yang menjadi tantangan adalah AI itu.
1: Wah,
0: sendiri.
1: Kenapa bisa AI itu menjadi tantangan,
0: iya,
1: Bu?
0: Karena anak-anak begitu, oke, gini, saya membuat soal misalkan 10 itu saya harus memikirkan sampai 1 jam lebih. Tapi ketika saya turunkan ke anak-anak 5 menit selesai.
1: Yeah.
0: Akhirnya oke, okay. Dan itu betul semua. Dan itu betul semua. Okay. How do you get it? Akhirnya mereka kan
1: ngomong.
0: Mau enggak mau akhirnya dari AI. Oke, okay, kalau memang kamu dari AI, memang ini benar. Oke, okay, sekarang saya minta you explain to me.
1: Ah, itu dia. That. Penawarannya harus jawab.
0: Iya. Akhirnya iya. Gitu kan. Akhirnya jadi sekarang saya balik. Boleh kamu pakai AI segala macam, Gemini, ChatGPT atau kamu punya apapun itu, senjata kamu yang ada di on your hand itu, boleh, tapi tolong kamu jelaskan, nah, di depan kelas.
1: Wah, ini
0: akhirnya mereka berhati-hati, akhirnya mau nggak mau akhirnya
1: nggak sembarang copy paste ya.
0: Iya, they ask to me.
1: Oke,
0: okay. Tanya dulu. Saya, kamu boleh tanya saya yang jelas-jelas ada di depan kamu daripada kamu tanya yang ada di genggaman kamu gitu.
1: Benar.
0: Akhirnya saya balik, yes, metodenya, mereka lebih berhati-hati dan apa? Lebih ngena.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Iya.
1: Jadi sebenarnya enggak apa-apa ya dengan adanya, kalau kita bilang kecanggihan teknologi sekarang, kita pakai AI, kita berdampingan dengan ChatGPT dan sebagainya, itu gak apa-apa banget.
0: Gak apa-apa.
1: Cuman mereka harus tepat pada saat penggunaannya.
0: Iya.
1: Bukan cuma jadi passive user aja,
0: iya,
1: tapi betul, dia harus bisa, ini apa, reasonnya apa,
0: iya,
1: dampaknya apa, dia bisa nalarnya tetap jalan gitu,
0: betul,
1: ya. Menarik sekali. Ini kayaknya kalau saya jadi muridnya Bu Yuni hari ini, oh saya pinter langsung. Oke, okay, berarti memang balik lagi ke Ira. Ira, dengan metode pembelajaran yang dihadirkan oleh Bu Yuni, khususnya di kelas mata pelajaran Bahasa Inggris, ini juga sangat amat membantu kamu ya?
2: Membantu sih, Mbak. Karena aku bisa sampai di sini tuh yang penting mental ya, Mbak. Yang perlu dibentuk tuh mental. Karena kalau mentalnya ketemu orang banyak, aduh udah ciut ini gimana, nah itu bakal susah banget buat maju, Mbak. Jadi dengan metode pembelajarannya Mem Yuni tadi, itu sangat amat membantu orang-orang yang mau bicara di depan tuh gak bisa, kagok gitu ya, Mbak, ya. Nah itu sangat amat membantu sekali.
1: Oke, okay. Dan kamu ngerasain sendiri kalau misalnya di kelas tuh Mem Yuni ngajarin emang kayak langsung masuk aja gitu ya?
2: Iya, soalnya beliau ini orangnya suwabar banget, Mbak.
1: Masa sih?
2: Beneran,
1: suwabar
2: banget. Ketika, ketika guru-guru lain tuh, kamu bisa gak ini? Tapi beliau tuh, ayo ini gimana gitu.
1: Oke, oke.
2: Gimana ya, marahnya beliau tuh benar-benar marah yang soft spoken.
1: Gak cocok. Kalau saya ngajar gak cocok ya. Tapi Mem Yuni memang kalem banget ya. Akhirnya murid-murid juga jadinya lebih kepada respect ya. Bukan takut ya, lebih kepada respect, luar biasa. Oke, okay, Ira, ada tantangan nih terakhir. Kita pengen tahu dong, kamu masih ingat gak sih tipis-tipis pada saat kamu membacakan berita itu? Masih ingat gak sih? Kira-kira ingat gak? Ingat lah ya, dikit-dikit. Ingat gak? Ingat gak? Dar, ingat gak? Ingat gak?
2: Ingat,
1: coba. Atau kalau gak masih ada teksnya gak?
2: Kalau teksnya ada, Mbak. Ada,
1: ada ya?
2: Ada.
1: Sambil boleh kayak kamu baca gak sih buat teman Pro 2? Kita pengen tahu nih ya. Karena memang si Ira ini kan menjadi pemenang kedua. Dan kita penasaran pada saat lombanya itu gitu ya, dia membacakan apa dan bagaimana cara dia membawakannya sampai juara kedua. Oke, masih dicari-cari, masih di scroll-scroll. Ini kalau dari skripnya sendiri udah langsung dari MGMP juga ya, Bu?
0: Iya, okay. Kebetulan untuk news anchor itu langsung disediakan. Tapi kalau untuk yang lain-lain, kita membuat sendiri.
1: Oke, okay. Udah ketemu Ira?
2: Sabar mbak.
1: Emang ya.
0: Padahal dulu dia tanpa skrip loh. Sekarang okay. Kan bisa jadi
1: tanpa skrip aja sih coba. Aman kali.
0: Oh, nggak semuanya.
1: Ya cuman di ini aja di spill doang. Karena kita udah penasaran. Oke okay, siap nih.
2: Bentar mbak. Awalnya nih mbak lupa sih Allah.
1: Dia tiba-tiba lupa.
2: Oke, ada nih mbak.
1: Yes. Teman Pro 2, kita mau lihat nih ya bagaimana kemudian seorang Ira Azlina yang merupakan second honorable ya untuk news anchor di provinsi Jatim ya, kedua ya, mendapatkan juara kedua.
0: Harapan mention, dua.
1: Harapan dua.
0: Dari peserta 1583
1: wow.
0: Kesaring maju ke Jawa Timur itu 293.
1: Oke. Okay.
0: Dan Ira mendapat berarti kalau kita hitung ke 5 ya. Urutan kelima.
1: Oke, keren banget ya anak Pala RRI. Oke, udah siap Ira?
2: Siap.
1: Langsung kita gaskan.
3: Finally, we look at a proven structural transformation sweeping across Indonesia. The nation officially enters the era of tourism 5.0. In a decisive move to shift the country's economic focus away from over tourism. In situated hotspots like Southern Bali, the Ministry of Tourism, alongside the Ministry of Villages and Development of Desert Vintage Regions, has launched an aggressive campaign to decentralize the creative economy. At the absolute forefront of this nationwide initiative is to accelerate development of community-owned tourism villages, locally known as Desa Wisata. According to recent data release during the National Tourism Coordination Meeting, there are now over 6,100 registered tourism villages active across our provinces. To incentivize excellence and sustainable growth, the government has officially opened registration for the prestigious Wonderful Indonesia Awards, a program explicitly designed to honor rural communities that successfully blend cultural preservation with modern independent management. Crucially, the government flagship Even by Indonesia project is channeling significant state capital directly into these rural sectors by sponsoring and promoting over 125 major cultural, musical, and culinary festivals situated entirely within remote regions. From the historic stone villages of Nias to the majestic highland settlements of Wairebo, the state is establishing a direct economic pipeline for indigenous craftsmen, performers, and local small business.
1: Wow, keren banget. Keren, sumpah. Asli ya, keren. Cuma tadi emang kayak masih nervous ya, Bu ya. Tapi keren. Wah, ini kalau misalnya diterus-terusin, Bu ya, saya yakin bakat ini akan membawa dia terus ke next step yang lebih tinggi.
0: Amin.
1: Luar biasa banget, Ira. Aku gak nyangka, kamu keren banget, gokil. Makasih,
2: Mbak.
1: Lanjutkan, jangan patah semangat. Terus menjadi versi terbaik dari diri kamu. Latihan terus, jangan berpuas diri ya, Bu ya. Terus latihan. Latihan sampai kamu menemukan potensi ini bisa makin memperkuat bakat kamu yang luar biasa gitu ya. Oke. Terakhir mungkin dari Bu Yuni dulu, Ira dulu nanti menutup terus akan ditutup sama Bu Yuni. Ira mau menyampaikan apa buat teman Pro 2 semuanya sore hari ini?
2: Buat teman-teman Pro 2, kalian jangan pernah takut buat maju, jangan pernah lirik kanan kiri, kalian harus fokus sama diri kalian sendiri. Sekiranya kalian punya bakat, gali, jangan diem. Terus juga sekali lagi aku mau makasih juga ya buat BEM Uni, buat teman-teman yang udah mendukung aku sampai aku bisa ada di titik ini. Sampai
1: orang tua ya?
2: Ya buat orang tua juga pastinya yang udah mendoakan anaknya bisa sampai di sini, bahkan bisa diundang di sini ya. Alhamdulillah banget. Terima kasih atas dukungannya.
1: Wow. Sarangnya kalau BEM Uni apa yang mau disampaikan nih untuk semua teman Pro 2?
0: Oke. Kalau saya untuk memotivasi seluruh murid ya, kalangan pelajar, harus percaya diri, terus and trust yourself, you have your own ability. Jadi semua orang punya potensi masing-masing. Jadi jangan pernah bilang saya tidak bisa, saya nggak tahu itu apa. Jangan. Find it, you will get ourselves from this. Jadi itu yang sering saya dengarkan dari keluhan anak-anak. Saya tuh nggak punya bakat apapun. Saya tuh nggak bisa pelajaran apapun. Tidak. Seharusnya ya itu, pertama kamu harus percaya diri dulu, gali apa yang kamu suka, terus kamu berlatih untuk dirimu sendiri. Insya Allah kamu akan mendapatkan sesuatu dari dirimu itu.
1: Wow, tepuk tangan dulu kita semua. Terima kasih banyak Ibu Yunustari dari SMK Negeri 10 Malang. Terima kasih juga untuk Ira Azlina, ini selaku Second Honorable Mention News Anchor.
2: Yeah.
1: Benar. Wow, luar biasa banget sih. Saya bangga sekali sama kamu. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya sudah bisa hadir sama di Prodo Malang. Salam untuk semua keluarga besar SMK Negeri 10 Malang, Ibu. Kalau gitu kita pamit dulu, kita bye.
0: Bye-bye.
1: Terima kasih semuanya. Bye.
0: Terima kasih.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chef aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Teman Prodo tahu nggak sih kalau gangguan layang-layang ini juga menjadi salah satu hambatan katanya bagi perjalanan kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung dan Bandung-Jakarta ya. Kamu yang udah pernah naik Whoosh boleh dong share pengalamannya, karena kalau aku belum pernah Teman Prodo. Nah, aktivitas menerbangkan layang-layang di sekitar kereta cepat ini memang berpotensi mengganggu perjalanan ya, terutama jika benang atau layang-layangnya masuk ke area prasarana kelistrikan Teman Prodo. Dari sejumlah wilayah yang dilalui oleh jalur Whoosh, Cimahi di Jawa Barat ini menjadi salah satu titik lokasi yang paling sering banget ya mencatat gangguan akibat layang-layang Teman Prodo. This one's gonna be rough. Kalau berdasarkan pemetaan dari KCIC, kejadian layang-layang ini banyak ditemukan di koridor Padalarang, Cimahi, Kota Bandung, sampai dengan Kota Bandung ya, sampai dengan Kabupaten Bandung, terutama di area yang berdekatan dengan permukiman dan ruang terbuka Teman Prodo. Aktivitas ini juga cenderung meningkat pada periode libur sekolah, dengan kejadian paling sering ditemukan itu adalah pada rentang pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat nih Teman Prodo. Jadi bisa kebayang dong ya, ada benang-benang layang-layang, say. Yang pasti kenapa layang-layang berbahaya bagi kereta cepat Whoosh ya, karena ini menimbulkan risiko terhadap kita bicara ada sistem kelistrikan gitu ya dari kereta cepat ini Teman Prodo. Karena layang-layang dan juga benang layang-layang yang masuk ke dalam area jalur ini bisa menimbulkan resiko terhadap sistem kelistrikan kereta cepat, khususnya apabila tersangkut pada overhead catenary system atau pantograf kereta. Nah, benda asing yang tersangkut ini harus segera ditangani petugas untuk memastikan kondisi prasarananya tetap aman. Di mana dalam kondisi tertentu perjalanan kereta juga bisa ditahan sementara atau dilakukan penyesuaian operasional sebagai bagian dari prosedur keselamatan Teman Prodo. Hasil dari pemantauan di lapangan juga menunjukkan bahwa aktivitas bermain layang-layang tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, tapi juga masyarakat usia dewasa. Itu sebabnya kenapa sosialisasi dan edukasi ditujukan kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk melalui sekolah, permukiman, dan tokoh masyarakat Teman Prodo. GM Corporate Secretary Kereta Cepat Indonesia China, Eva Kairunisa juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif ya menjaga keamanan dan keselamatan dari jalur Whoosh sendiri. Ini juga bisa dilakukan dengan cara tidak bermain layang-layang ketika berada atau dalam radius minimal 3 km dari sisi kiri dan kanan jalur kereta cepat Teman Prodo. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas berisiko lainnya di sekitar jalur, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan benda asing yang berpotensi mengganggu operasional. Yes, itu tadi ya Teman Prodo. Nanti kita masih akan update informasi menarik lainnya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dan terus dengarkan RRI Prodo, teman terbaik kamu.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

buat kamu teman berdua yang lagi di jalan nih ya, jam-jam segini tuh jam-jamnya pulang kantor, yang mana pulangnya tuh dengan pikiran kayak mampir kemana dulu ya, beli apa dulu ya. Itu adalah pikiran-pikiran kita di saat masih tanggal-tanggal ya, tanggal-tanggal 1 sampai tanggal 15, oke lah ya. Ntar tanggal 15 ke atas sudah mulai kayak ya udahlah ya, masak aja, ya udahlah ya, goreng telur aja gitu ya. Ntar tanggal 20-an ke atas tuh udah mulai kayak makannya udah bener-bener kayak cuman sisa-sisa doang yang dari kulkas. Jadi emang balik lagi ya teman pro 2, ini adalah soal memanajemen segala sesuatunya dengan baik ya, supaya kita masih terus bisa hidup dengan layak, ya kan? Karena memang in this economy itu kita memang harus kayak benar-benar pintar-pintar banget ngatur tahun pro 2 gitu ya. Oke, baiklah, setelah tadi ada lagunya Andina Julie dengan Aku Ingin Jatuh Hati, ya kan? Masih menemani kamu yang pastinya untuk yang lagi di jalan atau di jalan aja, yang lagi masih kerja sama kayak aku, semangat terus teman pro 2. Pokoknya happy terus ya, biarpun gak happy, dibikin happy aja teman pro 2. Setelah tadi lagu yang galau, ini juga kalau galau ada Betran Peto dengan Tak Sarah. Gak pakai lama, kita langsung dengerin dan puterin lagunya buat kamu.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

Dengan Prodio, siapa nih yang aktivitas sehari-harinya lebih banyak duduk gitu ya? Kayak aku misalnya, kerjanya banyak duduknya aja dalam Prodio di depan laptop gitu ya. Dan mulai dari mengerjakan tugas kuliah, meeting online, sampai dengan menyelesaikan pekerjaan yang rasanya ini kayak gak ada habis-habisnya gitu ya. Duduk berjam-jam dimana kadang bikin kita lupa waktu, bahkan lupa juga nih kalau tubuh kita tuh sebenarnya butuh bergerak, teman Prodio. Nah, buat kamu teman Prodio yang punya rutinitas seperti ini, pernah nggak sih bertanya-tanya sebenarnya berapa banyak ya kalori yang dibutuhkan setiap harinya kalau aktivitas kita tuh ternyata lebih cenderung banyak duduknya? Mengutip dari pemberitaan Detik Health, teman Prodio, kebutuhan kalori setiap orang itu pada dasarnya berbeda-beda. Karena memang ada beberapa yang mempengaruhinya, ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Mulai dari usia, berat badan, tinggi badan, kondisi tubuh teman Prodio, sampai tingkat aktivitas fisik sehari-hari. Jadi, meskipun memang sama-sama bekerja di depan laptop gitu ya, tapi kebutuhan energi setiap orang ini belum tentu sama. Yang perlu diingat adalah memang karena kalau ngomongin soal aktivitas fisik yang minim, bukan berarti tubuhnya tidak membutuhkan energi ya. Tubuhnya tetap memerlukan kalori untuk menjalankan berbagai fungsi penting teman Prodio, yaitu adalah bernafas, jaga suhu tubuh, sampai dengan mendukung kerja organ yang ada di dalam tubuh. Lalu apa yang bisa dilakukan kalau sebagian besar waktu kita habiskan untuk duduk? Nah, teman Prodio, ini kamu bisa mulai dengan membiasakan diri berdiri ya, dan melakukan peregangan ringan di sela-sela pekerjaan kamu. Berjalan sebentar misalnya saat ngambil minum, atau menyempatkan aktivitas fisik secara rutin sesuai dengan kemampuan teman Prodio. Soal makanan, jangan sampai karena merasa seharian cuma duduk ya, karena memang buat kamu yang sengaja melewatkan waktu makan atau mengurangi asupan secara berlebihan, tubuh tetap membutuhkan energi dan nutrisi yang cukup agar bisa beraktivitas dengan baik, teman Prodio. Jadi kuncinya adalah bukan sekedar menghitung kalori, tetapi juga kamu harus paham terhadap kebutuhan tubuh dan menjaga keseimbangan antara asupan makanan dengan aktivitas sehari-hari. Dan buat kamu yang hari ini berhadapan dengan laptop, jangan lupa ya, kasih jeda buat tubuh kamu, karena produktif itu penting, tetapi menjaga kesehatan juga gak kalah pentingnya, teman Prodio. Aku Irin masih bakal temenin kamu di 87,9 RRI Prodio Malang, masih temenin aktivitas kamu dengan informasi menarik dan pilihan lagu yang bikin hari kamu hari ini, sore ini, menjelang weekend besok, yes, pastinya makin semangat dong, gak sabar weekend ya kan?

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Teman Pro 2, kita mau apresiasi dulu gitu ya, karena kabarnya film Ibuku My Mothers ini berkompetisi di Busan 2026, Teman Pro 2. Satu lagi film Indonesia yang beraksi di kancah internasional ya, kalau kita lihat ini adalah Ialah Ibuku My Mothers, yang merupakan film garapan dari sutradara Edi Cahyono, ini terpilih masuk ke dalam program competition atau kompetisi utama Busan International Film Festival ke-31 yang akan berlangsung 6 sampai dengan 15 Oktober 2026. Dan film ini akan menjalani world premiere di Busan, Korea Selatan, di mana film produksi bersama Indonesia dan Jepang ini direncanakan bersaing dengan 13 judul lainnya dari berbagai negara di Asia. Yes, film ini, Ibuku My Mother ini, berkisah tentang Sumiati yang diperankan oleh Christine Hakim, seorang ibu yang berjuang menemui anaknya Sri, yang diperankan oleh Ayushita, di mana yang difonis hukuman mati di penjara Arab Saudi karena dituduh membunuh majikannya. Nah, di balik upaya pertemuan itu, filmnya nanti akan menyingkap luka lama di antara sang ibu dan anak ini, sekaligus menyentuh isu buruh migran perempuan dan hak asasi manusia yang jarang digarap secara personal dalam layar sinema Indonesia. Yang pasti kalau kita lihat, Teman Pro 2, Tika Bravani ini sebagai produser melalui ANP Talenta Media dalam keterangan resminya pada Jumat 11 September lalu gitu ya, dia sempat bilang bahwa ibu itu sangat personal tapi juga sangat universal buat semua orang sebagai seorang ibu. Saya langsung merasa terhubung dengan ceritanya yang juga turut mengingatkan saya pada sosok ibu yang telah tiada. Dan Ibuku My Mother ini merupakan proyek produksi pertama Tika Bravani yang memang sebelumnya dikenal sebagai aktris. Ia juga menyebutkan pengalaman bekerja dengan Edi Cahyono, sutradara yang dikenal lewat City di tahun 2014 sebagai proses belajar yang intens mengingat latar belakang keduanya yang berbeda, Teman Pro 2. Keikutsertaan Ibuku My Mother di BIFF 2026 ini juga menambah daftar pencapaian sinema Indonesia di kancah internasional tahun ini. Selain itu, film ini juga Indonesia diwakili oleh Laut Bercerita atau The Sea Speaks His Name, karya Yosep Angginon, yang juga berkompetisi di program competition 4 musim Pertiwi karya Camilla Andini di program A Window on Asian Cinema, serta film pendek Alpa karya Diwangkara Seta, Teman Pro 2. Keikutsertaan Ibuku My Mother di kompetisi utama BIFF sekaligus menjadi pengalaman baru dalam karirnya sebagai seorang produser. Harapannya film ini nantinya bisa menjadi satu rekomendasi ya, dan juga menemukan penonton yang tepat, mereka yang bisa ikut tersentuh oleh kisah seorang ibu yang sebenarnya tidak pernah berhenti untuk mencintai dan menyayangi anaknya meskipun hubungan mereka pernah retak oleh masa lalu.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

ngomong soal Jakarta, teman Pro 2, malam hari ini kita nanti bakal bergabung sama Pro 2 Jakarta di Music Live Chat berjaringan ya seluruh Indonesia. Dan nanti ada This is Equal ya. Ada hostnya ada dua, ada Aidy dan juga Ellen. Yang pasti hari ini disiarkan juga pada jaringan Pro 2 FM seluruh Indonesia, termasuk Pro 2 Malang dong pastinya, di Music Live Chat Pro 2 FM ada di Jakarta. So, pastikan kamu jangan kemana-mana, karena masih banyak banget keseruan-keseruan lainnya gitu ya, sambil menemani kamu yang nantinya hari ini teman Pro 2 akan menghabiskan momen akhir pekan ya. Kalau ngomongin soal akhir pekan tuh emang selalu bikin gemes ya. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang mereka tuh berpandangan bahwa akhir pekan tuh gak harus selalu jalan-jalan, gak harus selalu jalan-jalan, gak harus selalu ngabisin duit misalnya ya. Cukup dengan movie marathon aja, nerusin selain drakor ya. Sekarang orang lagi demen banget loh nonton Dracin ya, sama drama-drama AI gitu ya. Banyak banget sebenarnya option-option yang memang bisa kamu lakukan di rumah. Atau misalnya kamu yang memang ketika weekend itu selalu udah punya rencana cadangan. Karena kalau misalnya semua pada keluar, bayangin aja tuh ya trafiknya, macetnya bakal seperti apa. Apalagi kalau misalnya kamu yang suka lewat di seputaran kota, ini kita di kota ya, please. Emang kita ada di desa? Gimana sih Hose? Apalagi kamu yang sering lewat seputaran jadi panggung ya, kalau lagi weekend, asal lo tau aja nih ya kan, tuh cari panggung udah gak tahu, udah jalannya sempit ya. Lalu gue naik helikopter. Udah jalannya sempit, terus melihat merayap. Karena memang kan depan RR ini kalau mau terus ke kanan ya, mau terus aja lurus tuh udah bisa tembus ke arah Batu. Jadi memang menjadi jalur atau rute alternatif, tapi tanpa sadar karena memang menjadi rute-rute jalan tikus ya, akhirnya macetnya luar biasa. Itu macetnya biasanya pengembangan-pengembangan jalannya sampai di mau Suha tuh kan ngantri tuh ya, masuk deh ke sini gitu ya. Udahlah, emang deritanya orang yang ada di candi panggung ini kesian banget ya, karnaval macet, weekend macet ya. Saran saya mungkin untuk orang-orang yang rumahnya ada di seputaran candi panggung dan sekitarnya, bikin helipad say. Jadi kalau macet Anda naik aja tuh helikopter. Helikopter turun ke Padang. Atau misalnya kita mungkin bisa mengusulkan ya, warga candi panggung bikin usul gitu ya sama Pak Wali, bisa gak ya bikin cable car aja gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi macet, warga candi panggung bisa numpak alias naik cable car ya. Ya udahlah tahun Pro 2. Oke, abis itu ntar malam juga di Jaga Malam bakal ada Vira yang bakal temenin kamu juga, dan nanti juga bakal ada dialog-dialog seru ya untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini ya. Pokoknya kok aku dari tadi ya terus ya, pengulangan kalimat. Emang penyiar tuh ketahuan ya kalau udah makin tua tuh makin kehabisan kosa kata om.

Oh iya, kita juga mau kasih informasi teman Produla, di mana untuk bintang radio teman Produla ini ada informasi juga di mana. Aku baca dulu ya. Oke, nantinya akan ada putaran pertama yang akan diputarkan, ya, sorry, yang akan di-live-kan, ya, disiarkan secara langsung melalui RRI seluruh Indonesia. Putaran pertama itu tanggal 12 Oktober 2026 dari jam 1 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nonton, jangan lupa dengerin ya. Terus udah gitu putaran kedua nantinya akan dihelat tanggal 16 Oktober 2026 dari jam 1 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian putaran ketiga ini akan ada di 20 Oktober teman Pro 2 2026, jamnya masih sama ya, jam 1 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan grand finalnya ini akan dihelat tanggal 28 sampai 29 Oktober 2026 dari jam 1 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. And the result show ini akan dihelat tanggal 31 Oktober 2026 dari jam 1 sampai 15.30 teman Pro 2. Oke, itu tadi ya. Kemudian ini untuk saat urutan tampil pesertanya akan dimulai dari Korwil 1 secara berurutan ya hingga Korwil selanjutnya. Kemudian votingnya dibuka tanggal 9 Oktober pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dan akan ditutup tanggal 21 Oktober pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat dan akan diumumkan 10 finalis bintang radio tahun 2026 melalui live stream teman Pro 2. Dan for your information juga telah terpilih nih perwakilan pemenang bintang radio Indonesia RRI Sekorwil Jawa Timur untuk melaju ke tingkat nasional. Diantaranya kategori putra ini ada Berka Alfiansyah yang merupakan finalis asal RRI Malang. Kemudian di kategori putri ada Maria Janis Clarista Pajo yang merupakan asal dari RRI Surabaya. Dukung wakil RRI Malang ke tingkat grand final. Searchnya gampang, langsung kamu cari aja Alfiansyah dengan votingnya di www.bintangradiorri.id. Jangan lupa ya, langsung dukung sebanyak-banyaknya teman Pro 2. Siapa tahu nanti finalis dari Malang ini yang mewakili Korwil Jawa Timur bisa terus sampai go on top ya dan menjadi pemenang bintang radio tahun ini. Informasi ini juga harus segera mengakhiri perjumpaan kita. Aku mau dadah bye-bye dulu, tapi jangan kemana-mana karena tepat di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung ke Pro 2 FM RRI Jakarta untuk ikutan Music Live Chat yang disiarkan di berjaringan ya di seluruh Indonesia. Iren sign out, selamat malam, selamat menyambut akhir pekan dan selamat beristirahat. Bye everyone, love you all.

Kata untuk Info Pro 2 bareng sama gue, Elan Alexander. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2 Lisa baru saja kembali memecahkan rekor usai MV Sawadika miliknya berhasil mendapatkan 200 juta views di YouTube. Hal itu membuat MV Sawadika jadi MV K-pop pertama di tahun 2026 yang meraih 200 juta views dalam satu pekan di YouTube. Rihanna baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan setidaknya 170 lagu under release atau belum dirilis di dalam gudang musiknya. Hal ini disampaikan saat menghadiri sesi live stream di TikTok Shop. Dan ini juga disampaikan bahwa Rihanna akan merilis salah satunya yang berjudul Fancy Beauty. Rumor menjadi kenyataan, Jennie dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Till Dawn Soul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: berbalap Indonesia.
1: Ya, selamat berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC
0: Music Live Chat. Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo,
0: hari pertama
1: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: DGIFTOYPOY. Beda ya. Beda ya. Beda.
1: Lihat yang mulus belok.
0: Ada itu sama dan juga Elan menemani lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bersama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul. Kita kalau di jam 7 enggak mungkin cuma berdua aja karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramaian. Ramean 48 gimana tuh inframe-nya tuh?
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Iko.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan seperti janji kita berdua, teman berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam ini.
0: Benar, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama
1: This is Equal.
0: Halo.
1: Wih, ini virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini
2: soalnya kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya, bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung
2: Timur. Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
1: Agak serem ya. Mepet nuklir ya.
0: Anyway, kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan bang.
2: Gue di note di vokal.
1: Alright.
3: Oke, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Mabe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Keyboard. Ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya tadi ya? Siapa? Yang di drum siapa kan? Guntur.
0: Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Oh, paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal ini terbentuk, coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Iya, kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di begitu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh. Grupnya.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya pabian.
1: Apakah kanan kiri?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
1: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya. Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana yang jawab?
1: Babe, Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
1: Banyak
2: beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lok.
0: Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Benar. Nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya.
2: Kali dua sih.
1: Oh, L2. Oke.
2: Kita arahnya kemana?
1: Aman kalau gitu. Kang Dinot.
0: Aman ya.
1: Kok ini personal nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produk yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Ada music.
1: Music live chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal.
1: Asik.
2: Oke.
1: Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
2: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
2: benar
1: nuansa-nuansa lucu.
2: Benar.
1: Kayak salah satu lagunya.
2: Benar.
1: Apa tuh? DJ.
2: Yo.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Oke. Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, ada not, okay.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh,
2: seru-seru.
3: Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
3: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen. Oh, Kangen Lagi.
2: Alright.
1: Oke.
0: Menarik ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak Fiji jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan. Sikatkan.
2: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
1: Okay.
2: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, okay.
2: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya, ngambil demand yang suka. Kan kalau dikangen lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
2: City popan gitu ya.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype.
1: Oh,
2: yeah. Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa, ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya, lebih pop banget. Mungkin nggak se apa ya, nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget. Makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya, sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya, nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Maksudnya okay, ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Okay. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin memasukkan unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
2: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
2: Nah, bedanya ini vokalisnya ya, dia bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau gitu ya.
3: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
2: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Bisa.
2: Top setan mungkin, kita enggak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim. Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
2: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
2: Nah kalau yes, bener.
1: Kalau dari This is Iqbal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
1: Oke.
3: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa, invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
3: Kayak gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke. Okay.
3: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia kan hati-hati di jalan.

0: hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
0: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh iya, udah. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorus-nya udah ada di 2012.
1: Wow,
0: 23 tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh, wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
2: Bener. SMS siapa?
1: Ah, itu kan cewek.
2: Oh iya, bener.
1: Cewek.
2: Bener.
1: Iya, Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal,
2: Kalau ada paket jadi dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu.
2: Paket SMS tuh ada.
1: Aduh, orang dulu.
2: Berkarakter.
1: Iya gak ngerti.
2: Banyak yang gak ngerti.
1: Banyak yang ngerti. Gensi gak ngerti.
2: Gak tau talk mania ya.
1: Gak tau paket talk mania ya.
2: Oh, dari
1: tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
2: Nah,
1: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa, di belakang truk.
2: Iya, di belakang truk.
1: Iya, benar-benar.
2: Ada sekarang.
1: Iya.
2: Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
1: Iya, katanya.
2: Iya.
1: Kalau enggak
2: ya ini kutunggu jandamu kan.
1: Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah.
2: Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang.
1: Oh ya,
2: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
2: Benar.
1: Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau Titi DJ ya.
2: Ini apa?
1: Baru inget gue.
2: Apa?
1: Untung nggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
2: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
0: Armada.
1: Armada ya,
2: benar.
1: Iya, Titi DJ oke.
2: Udah
1: bagus tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
2: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu.
1: Judulnya lucu.
2: Dari mana nih Kiku Japu?
0: Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
1: Oke.
0: Dari Chorus-nya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke.
2: Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
1: Bener.
0: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia
2: sebenarnya.
1: Singkatan ya. Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
0: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket, kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh
1: akhirnya
0: cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
2: Waduh,
1: alright. Asik nih.
2: Ya, jadi tujuannya akhirnya. Yeah.
1: Benar.
2: Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya.
1: Apa
2: tadi? Tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa?
0: Gitu kan? Setelah. Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
2: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya.
2: Setelah ikhtiar
1: akhirnya menemukan.
2: Iya, bener.
1: Mana jalan pulangnya.
2: Bener.
0: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya.
2: Aman.
1: Mantap.
2: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: Boleh.
2: Kalau kata Harry, kata Harry Priyadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih Kak Junotnya.
2: Kak Junotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
2: Apa itu tadi? Ada kangen lagi.
1: Kangen lagi.
2: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
2: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
1: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
1: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
2: Ya, oke.
1: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
2: Iya, iya.
1: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
2: Oke. Okay.
1: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
2: Ya. Nanti kita bantu translate.
1: Nanti kita bantu translate. Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
2: Oh.
1: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
2: Oh.
1: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
2: Oke. Okay.
1: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes, karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan jadinya ke sana. Jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu Dari mana? Jujur dari angkot.
2: Dari angkot ya. Oke. Ya benar, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
1: Gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak?
2: Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya benar.
2: Cipratan cat
1: ya benar.
2: Astaga. Ya udah kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kirei. Betul. Dari This Is Equal teman-teman berdua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Lab Chat.

0: dan MLZ
1: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop
1: banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini, genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng produser yang kita. Dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang, gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti. Kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang, awalnya kayak gitu. Tapi emang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya, cuman kalau ditarik benang lurusnya kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya ya, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Ada Hope ya. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung nggak sih sama minuman Hope itu yang
0: apa
1: di
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh kasih lah.
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau Hope ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan nggak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah, kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa, Kang?
2: Hope ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si Hope ini ada di liriknya.
0: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh, yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ini Hope ya, revisi ini Hope ya gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu, cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
0: Jadi
2: pendam aja gitu, ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani ngungkapin kayak gitu.
0: Jadi,
2: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Berharap. Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah gak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Dia bahasa Inggrisnya satupun.
0: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
0: Benar.
1: Nah, Ingin Kamu, apakah ada plot twist ya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada enggak, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure. Coba coba coba Kang.
3: Ya, justru yang income itu lagu teraman ya.
1: Kalau tidak
3: yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya
2: ini yang netralnya lah gitu.
1: Income. Income. Oh, income.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh iya iya iya iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan? Ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Pas sama lirik bahkan boleh dituliskan?
1: Oh, iya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan, si Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lo hidup sama lo semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin lagunya cepat ya tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos sih sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: lengkap
3: aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya, ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya, mudah-mudahan income ini menjadi income baru.
1: Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh ya. Baru ngangguk kayak baru tahu juga ya artinya.
0: Bener.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia ya. Tadi.
0: Bener.
1: Terus juga tadi ada siapa nih? Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya, Kang?
0: Kangen lagi itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi, Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Oh,
3: kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar yang main gitar nggak?
1: Saya kan ngedit,
3: biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda tapi Kang suka
0: beda
1: ya.
0: Beda Kang.
1: Oh, beda.
0: Beda Kang.
1: Iya, paham. Tapi ngerti.
0: Paham.
1: Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat gue bikinin lagu dong
1: gitu.
3: Kan suka kayak gitu kan
1: iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
3: gue lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh, coba.
0: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe,
0: gimana?
2: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
2: Beliau selalu netral.
1: Oke.
2: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
1: Oh.
2: Memang beliau netral.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik, Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu. Nah,
3: iya benar.
2: Kayak gitu ya. Benar banget.
4: Iya. Sudah memahami.
1: Oke.
4: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
4: Tidak ambil pusing.
1: Iya benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah biasanya kan agak ego, bukan apa ya bu, ada sikap yang si Dino biasanya mau, wah ini si Giri gimana nih, tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Mungkin lagi sibuk dia. Ya, gitu.
3: Benar banget.
1: Jadi sampai
0: sekarang.
1: Iya. Zen ya, orang Zen. Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kan sekarang lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anjer panarukan.
0: Okay. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, Teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih Kang, EP ini?
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga. Kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Ada di Dinot_Equal.
1: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
0: Oke, terima kasih
1: banyak This Is Equal ya.
0: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
1: thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, Teman Pro 2 ya.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: This Is
1: Equal.
0: Oke.
1: Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, pelatihan Bayangkara Presisi Lampung FC, Oscar Bruzon, mematangkan strategi bertahan menjelang laga tandang menghadapi Arema FC. Jeda kompetisi internasional dimanfaatkan untuk memperbaiki lini belakang dan mengantisipasi efektivitas bola mati tuan rumah. Bruzon menilai pertahanan timnya masih perlu dibenahi. Meski lawan tidak banyak menciptakan peluang, Bayangkara kerap kebobolan dari kesempatan yang sedikit. Karena itu, tim perlu memperbaiki kerapatan formasi dan respon saat kehilangan bola. Menghadapi Arema FC, Bruzon mewaspadai serangan cepat, tekanan tinggi pada menit awal, dan pergerakan agresif bek sayap. Menurutnya, Arema FC memiliki kemampuan memanfaatkan pergerakan tumpang tindih di sisi kanan serta mobilitas lini tengah yang tinggi. Selain serangan terbuka, bola mati menjadi perhatian utama tim pelatih Bayangkara. Akurasi tendangan dan kebiasaan Arema menempatkan pemain bertubuh tinggi di dekat tiang gawang dinilai membutuhkan konsentrasi penuh sepanjang pertandingan. Informasi selanjutnya, Sekretaris Daerah Kota Batu Alfi Nur Hidayat meminta masyarakat bersama-sama memastikan sampah dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut mencakup sampah rumah tangga hingga limbah yang dihasilkan hotel dan restoran di Kota Batu. Alfi menyebut pengelolaan sampah perlu dilakukan di masing-masing desa dan kelurahan serta di bawah otoritas Dinas Lingkungan Hidup. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa dan kelurahan dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif dan berkelanjutan. Alfi juga mengatakan sampah yang dihasilkan masyarakat maupun pelaku usaha harus ditangani secara bertanggung jawab. Menurutnya pengelolaan yang baik diperlukan agar sampah tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan persoalan sampah pada dapat ditangani bersama sejak dari tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah Kota Batu juga mendorong pengelolaan sampah dilakukan tanpa mencemari udara maupun mengganggu kebersihan lingkungan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani malam hari kamu ya di Jaga Malam kali ini teman Pro 2 ya. Dan di jam 8 ini aku bakal kasih kamu informasi seputar informasi kesehatan ya. Tapi ada yang spesial teman Pro 2 karena informasinya ini langsung dari A1 aka dari dokter langsung ya. Bakal ada dokter Lisna Tanjung. Beliau adalah dokter yang ada di klinik Hidayatullah ya teman Pro 2. Dan tema di malam hari ini adalah mengenali influenza tipe A gitu ya, gejala penularan dan juga gimana sih cara mencegahnya gitu teman Pro 2. Dan di malam hari ini kita sudah tersambung gitu ya dengan dokter Lisna Tanjung. Langsung saja kita sapa. Selamat malam dokter.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dokter Lisna, gimana nih kabarnya di malam hari ini dok?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mbaknya juga tak?
0: Oh iya, alhamdulillah aku juga sehat dokter. Meskipun ini ya, tenggorokan masih agak sakit nih. Nah kebetulan banget kita ngomongin tentang influenza dokter. Kayaknya aku agak lumayan ada gejala nih. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 ya, karena kita sudah tersambung dan juga aku udah ngomong gitu ya, kita bakal membahas tentang influenza tipe A. Dokter, sebenarnya influenza tipe A itu apa sih?
1: Oh iya, virus tipe A itu sebenarnya temannya sama-sama dengan influenza seperti biasa, seperti influenza musiman itu loh. Jadi memang virus influenza itu macam-macam tipenya. Nah, yang sekarang lagi hot ini adalah tipe A. Tipe A yang disebut H3N2 influenza atau disebut super flu. Jadi super flu ini karena nggak kayak biasa flu-nya, jadi mendadak berat gitu loh. Nah, penyakit infeksi saluran pernapasan yang akut ya, yang sangat mengerikan. Nah, itu disebabkan penyebabnya adalah virus influenza tipe A. Ini khususnya tipe A gitu.
0: Okay. Nah, ini sebenarnya apa sih bedanya influenza tipe A dan juga dengan flu ataupun pilek-pilek biasa gitu, dok?
1: Ya, kalau yang film biasa yang namanya influenza musiman itu ya, itu jadi ada tipe A, B, C, D gitu loh. Yang A, yang B ini yang lebih stabil gitu ya, enggak ini. C, D itu yang apa musiman gitu. Yang enggak musiman ini lah, tipe A ini dia virusnya tidak stabil, jadi sering berubah-berubah gitu. Jadi apa berat ya, ya berat, kemudian onsetnya atau tiba-tiba itu langsung berat, jadi 1-2 hari itu udah langsung demam tinggi. Dan sebenarnya dia misalnya kita terkena virus itu dan 1-4 hari kita demamnya langsung tinggi. Nah ini demam tinggi dan ada yang misalnya dia kena kontak virusnya hari ke-1 belum demam, hari ke-2, ketiga baru demam. Nah, orang berpikir dia pada saat demam bisa menularkan, padahal sebelum demam pun dia udah bisa nularkan gitu loh. Jadi, orang biasa gitu, kayak biasa temennya, terus ternyata 3 hari kemudian kok pilek, padahal dia sudah terkena sekitar 3 hari sebelumnya. Nah, dia bisa menularkan ke yang lain gitu loh. Kan itu 1-4 hari gitu ya. Kemudian kalau virus flu biasa musiman itu kadang ya kita bisa kayak jogging pagi-pagi, ada orang jogging misalnya sambil bersin-bersin cim-cim, itu masih bisa jogging gitu loh. Kalau ini enggak ya. Jadi karena dia salah satu gejalanya dia itu kaki nyeri sendi, terus kalau bahasa Jawanya teklok gitu loh. Lemas banget tuh. Iya. Kalau yang virus biasa kan ya kayak tadi masih bisa jogging sambil bersin, masih Pokongko sambil mesik bersih gitu-gitu loh.
0: Oh.
1: Kalau ini enggak.
0: Berarti
1: ya
0: kok
1: agak lemes.
0: Oke, jadi kalau misalkan udah kena influenza tipe A ini benar-benar ini ya bed rest gitu ya, Dok ya.
1: Nah, benar. Jadi salah satu pengobatannya itu bed rest.
0: Oke, nah ini berarti tipe influenza A ini memang perlu kita waspadai banget dong, Dok ya. Tapi pernah nggak sih dokter?
1: Waspadai tapi nggak panik, karena sebenarnya bisa bisa apa? Bisa kita cegah. Cuma memang oh ya, salah satu yang berbeda dengan virus influenza yang lain, kalau influenza lain tuh namanya self limited disease, jadi bisa sembuh sendiri gitu loh.
0: Ya.
1: Dan kita istirahat. Apa itu bisa sembuh sendiri. Kalau tipe A enggak, ini memang harus kita waspadai. Kemudian mungkin kita akan meminum obat yang mengurangi gejala, dan kemudian memang pantau seperti itu.
0: Oke. Tapi pernah enggak sih, Dok, gitu ya, seseorang ini terinfeksi influenza tipe A ini tapi tanpa mengalami gejala-gejala. Mungkin dia masih bisa beraktivitas gitu ya. Kalau tadi kan dokter bilang orang kalau kena influenza tipe A ini dia bakal bed rest tuh. Dia enggak bisa ikut jogging gitu kan. Tapi ada enggak sih orang yang kena influenza tipe A ini tapi dia masih bisa beraktivitas, Dok?
1: Ada sih, jadi sebelum onsetnya, sebelum gejalanya muncul, gejala muncul itu mulai dari kena virus sampai gejala muncul itu namanya masa inkubasi itu 1-4 hari. Nah, bisa saja demamnya itu muncul hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Jadi sebenarnya masih bisa aktivitas, tapi sudah nggak enak badan ya. Jadi sudah ada capek-capek di badannya, sudah ada gejala, cuma karena influenza ini hal-hal yang penyakit yang biasa yang orang-orang apa pikir ah mungkin karena musimnya nggak pancaroba, jauh sering aku biasa deh bersin gitu, atau mungkin alergi debu lagi beres-beres rumah kok bersin-bersin, nah dipikir itu gejala flu biasa gitu loh. Nah itu sementara dia sudah terkena dan dia bisa menularkan ke yang lain gitu.
0: Oke, tapi dianya nggak sadar ya kalau misalkan itu influenza tipe A gitu, karena dikiranya kan cuman ya pilek-pilek biasa, kena-kena debu, hacu gitu ya, Dok. Influenza tipe A sendiri ini penyebarannya lewat apa aja sih, Dok, selain mungkin kayak orang batuk, bersin, bicara, itu kayak selain itu ada nggak sih, Dok? Atau cuma tiga itu aja?
1: Oke. Bisa melalui persikat pada saat orang bicara ya, bukan cuma harus batuk, misal bicara. Makanya kalau misalnya ada batuk-batuk, apakah itu influenza tipe A atau influenza apa, sebaiknya yang itu atau yang bersin itu pakai masker.
0: Oke.
1: Sebaiknya ya. Kemudian kalau kita kontak langsung dengan orang sakit, kenapa? Bisa kita salaman ya. Nah, orang yang sakit itu tadi baru bersin, terus bersinnya tidak menggunakan etika batuk yang baik. Jadi etika yang batuk baik itu misalnya kalau bersin ada tisu, ditampung sama tisu, kemudian dibuang di tempat sampah, atau pakai lengan bagian dalam untuk menutupi bersin atau batuknya. Tapi ini orang batuk aja gitu kan, terus atau pilek gitu, terus karena kan diusap pakai tangan, itu dia salim sama orang lain lah, itu kan bisa terkena penularan juga di situ. Dan kita misalnya tangan kita juga nggak kita bersihkan, kemudian mata kita gatal misalnya, diusap. Nah ya gitu. Jadi yang ketiga itu menyentuh permukaan yang sudah terkontaminasi dengan virus itu. Jadi misalnya kayak pegangan pintu, kita tangannya kotor itu pegangan pintu, terus misal lift ya, pencetan lift itu ya. Jadi, seperti itu. Makanya kan ada yang di rumah-rumah sakit terkadang ada lift itu bagus ya, liftnya itu dipencet pakai kaki gitu lah, itu lebih aman ya. Itu bisa, kemudian ATM kan ada apa pintunya ke bank, ke instansi beradaptasi ya, seperti itu. Jadi kontaknya juga seperti COVID dulu ya, kontak dengan orang yang sakit, kontak dengan permukaan yang sudah terkontaminasi, itu penularannya.
0: Oke, jadi biar kita berhati-hati gitu ya. Orang yang memang sudah terkena influenza, kalau enggak cuman batuk bapil biasa aja, harus pakai masker gitu ya, Dok ya. Dan juga kalau bersin harus ditutup gitu, jangan digebras-gebras kemana-mana gitu ya.
1: Pokoknya jangan kembangkan lah bersin orang lain.
0: Oke. Nah, ini Dok, siapa aja sih yang memang paling beresiko gitu ya, mengalami mungkin komplikasi influenza kayak gitu, Bu? Siapa sih orang yang kayak ini kayaknya gampang deh kena influenza? Apakah orang-orang yang, kalau orang yang sakit oke lah, tapi kalau misalkan terlihat sehat gitu, Dok, kita emang gampang ya terkena influenza ini?
1: Gampang. Jadi biasanya pada bayi ya, makanya bayi memang harus ini ya, bayi dan anak. Yang jadi masalah kadang ke tempat, misalnya kita ke rumah keluarga, kita pakai masker misalnya, bayinya nggak bisa masker ya, apalagi anak-anak juga disuruh pakai masker pasti dibuka, seperti itu kan. Jadi mereka kelompok yang rentan, bayi dan anak-anak, kemudian orang lanjut usia. Biasanya orang lanjut usia itu kan memang kekebalan tubuhnya menurun, kemudian biasanya dia punya penyakit kronis, itu memang orang yang mudah terserang penyakit. Yang ketiga, orang dengan kekebalan tubuh yang rendah, misalnya kekebalan tubuh yang rendah pada orang hamil ya, itu juga rentan. Orang hamil, orang ibu hamil, ibu menyusui, kemudian orang yang baru selesai sakit dalam masa penyembuhan, itu juga seperti itu. Kemudian orang dengan perilaku hidup yang tidak sehat. Jadi misalnya gini, orang sehat, orang-orang biasa nampak sehat, tapi dia begadang, ya begadang, merokok, dia makan sembarangan. Ya itu dia kan orang dengan resiko kekebalan tubuh yang rendah, itu di situ juga bisa.
0: Jadi.
1: Kemudian orang yang punya penyakit kronis ya, penyakit kronis kayak hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit kanker, juga rentan terserang penyakit influenza ini.
0: Oke, tapi Dok, apakah orang yang udah terkena influenza tipe A ini, katakanlah dia sudah sembuh gitu ya, dia bisa terinfeksi lagi nggak sih, Dok?
1: Bisa.
0: Oh
1: bisa.
0: Ya?
1: Lagi.
0: Bisa. Oke, nah kalau misalkan nih udah terkena influenza tipe A gitu ya, apa yang sebaiknya dilakukan untuk langkah awal di rumah?
1: Iya benar, ini di rumah ya, karena kan nggak selamanya gejalanya itu siang hari yang kita bisa cepat dapat pertolongan ya, atau dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, kalau influenza itu ya, kalau yang batuk, yang bersin, dia yang pakai masker. Jadi kalau di rumah, siapa yang batuk, siapa yang bersin, dia yang pakai masker, bukan orang yang sehat. Ya kan? Jadi kemudian istirahat ya cukup. Memang istirahat, jadi jangan istirahat sambil main HP gitu-gitu kan, bukan nggak jadi istirahat lah.
0: Oh iya benar.
1: Kemudian tidur-tidur. Kemudian makan makanan bergizi seimbang, kemudian minum air putih, kemudian boleh di rumah itu misalnya kita punya paracetamol, misalnya demam tinggi itu boleh minum paracetamol, pakai apa namanya kompres air gitu kan, itu boleh. Sakit kepala itu boleh. Kemudian sebenarnya kalau untuk antibiotik tuh tidak diperlukan ya untuk antivirus, kecuali kalau dia punya komplikasi yang lain. Nah, sesudah itu, sesudah kita mendapat pertolongan anti sakit, anti demam misalnya, sudah kita berikan istirahat, ternyata gejala memburuk itu misalnya kok dadaku nggak enak, karena dia cuma menyerang paru-paru ya, dadaku kok nggak enak, kok berdebar-debar, kok sesak napas, bisa saja itu semua memburuk menjadi radang paru misalnya gitu ya. Jadi itu biasanya, atau itu boleh datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi untuk sementara di rumah yang tadi, kemudian sudah besok paginya misalnya atau bisa berjalan, itu mungkin bisa ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke puskesmas, klinik, rumah sakit. Nah, seperti jadi kalau gejala memburuk ya, karena bisa kan bukan influenza virus, influenza biasa.
0: Benar. Nah, dok, kalau misalkan gitu ya, sebelum orang ini terkena influenza apapun gitu, tapi dia udah vaksin influenza nih, ini bisa membantu melindungi kita nggak sih dari influenza tipe A ini? Atau cuma melindungi kita dari influenza tipe B, C, kayak gitu? Atau kita harus vaksin lagi, dok?
1: Jadi vaksin kan ada ya, vaksin influenza itu ada emang. Jadi kalau vaksin ini membentuk kekebalan tubuh ya. Semua vaksin itu gunanya memancing tubuh untuk membentuk kekebalan dari tubuh ya. Jadi dari tubuh. Nah, tetap saja pada saat keadaan kekebalan tubuh kita menurun, kita udah vaksin nih, tapi kita tuh capek, kemudian kita begadang, kemudian merokok, besok paginya tidur nggak ketentuan, akhirnya itu nggak bisa terkena gitu. Walaupun kita punya vaksin, tapi kalau kita sudah vaksin, kita kemungkinan tidak jatuh kepada keadaan yang memburuk gitu loh.
0: Jadi meskipun kita udah vaksin gitu ya, tapi kalau misalkan gaya hidup kita juga masih buruk gitu ya, masih sering begadang, merokok, makan makanan sembarangan gitu ya, itu ternyata masih bisa membuat kita itu terkena influenza tipe A ini ya, dok ya. Nah, dok, ini gimana nih kalau misalkan orang tua kita yang terkena gitu ya influenza tipe A ini, terus kayak diajak ke dokter mereka nggak mau, mereka maunya minum vitamin aja udah cukup. Itu gimana, dokter? Apakah betul minum vitamin aja itu cukup untuk mencegah influenza tipe A ini?
1: Ya itu tadi emang agak repot ya, karena memang orang tua pengennya di rumah aja gitu ya, nggak mau ke ini alus gitu ya, maksudnya ribet-ribet juga kan, dia namanya udah sepuh ya, kita mungkin bisa memahami ya. Makanya memang edukasi tentang virus influenza ini memang bukan cuma pada golongan, alhamdulillah nih, hari jam ini jam untuknya anak muda ya, anak muda mungkin bisa disampaikan ke orang tuanya. Tadi sore saya penyuluhan juga di

0: ada yang konsultasi ke saya, dia itu sudah punya penyakit penyerta, kemudian dia influenza seperti itu. Penyakitnya meningkat, jadi dia punya darah tinggi, tekanannya langsung gitu loh, kemudian jantungnya berdebar-debar seperti itu. Dia influenza, saya itu influenza virus tipe A apa bagaimana, tapi dengan gejala seperti itu, sebenarnya udah berapa lama gitu, kemungkinan, tapi saya karena cuma ini aja ya. Nah itu memperburuk keadaan. Nah pada orang tua yang kita takutkan itu, dia punya penyakit penyerta, kemudian orang tua ini biasanya kan sudah mau apa, selera makan sudah menurun, malas makan, akhirnya nutrisi dia juga kurang, ketahanan tubuh dia juga kurang, terus ada penyakit penyertanya seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit hipertensi, terus kena lagi influenza tipe A, nah itu akan menjadi lebih berat gitu loh. Nah itu yang kita beritahu ke orang tua tadi, orang lansia tadi, karena dia kemungkinan penyakit penyerta itu makin memperberat. Memang dengan paracetamol saja, dengan apa, dengan kompres saja, orang tua juga mungkin bisa kita ekstrakan dengan makanan yang diatur ya, dietnya itu memang dia harus diet ketat sehingga daya tahan tubuh dia meningkat gitu. Gitu.
1: Jadi selain obat, makanannya pun juga kita harus lihat lagi gitu ya. Ini sudah cukup memenuhi kebutuhannya dalam satu hari ini atau enggak gitu ya. Apalagi ada penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Ya Allah sepuh gitu. Oke, dok. Ini ada pertanyaan nih yang masuk, dokter. Oke, ini kita baca dulu. Assalamualaikum dokter Lisna, saya Mama Zaki dari Tumpang. Tips apa yang bisa diterapkan di rumah biar si kecil gak gampang kena influenza A, tipe A gitu ya. Saya lihat teman-temannya pada sakit semua. Waduh, apakah vaksin influenza ini bisa membuat anak tidak kena influenza tipe A, dok?
0: Iya. Memang ini sangat luar ya influenza ya, apalagi kita kalau obat kita kan nggak nampak ya, nggak nampak gitu ya, apalagi pada anak-anak, misalnya dia di baby care, misalnya di sekolah SD, disuruh pakai masker ya, anak-anak nggak bisa ya, gimana
1: benar ngereot dok,
0: ngereot nggak bisa. Nah kalau kita mencegahnya itu repot, masa anak misalnya teman sebangkunya sakit, anak kita ikut-ikutan apa, anak kita malah izin nggak datang, lo repot kan? Ya jadi memang pada anak-anak yang pertama itu biasakan anak-anak cuci tangan pakai sabun itu loh, jadi kalau mau makan cuci tangan, kalau mau pulang sekolah itu cuci tangan seperti itu, kalau mau apa mau minum itu diajarkan pada anak, kemudian pergi dari anak itu cuci tangan, kemudian kalau di luar sebaiknya anak-anak pakai masker ya, di luar misalnya kita main di tempat teman-temannya seperti ya kita ngalamin ya, anak-anak kita yang ini pakai masker, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh anak dengan makanan tadi, jadi anak mungkin apa ya, minum susu gitu ekstra mungkin ya, minum susu. Jadi mau bagaimana, soalnya kalau anak-anak dikasih peraturan ya pas di depan kita aja ya, ya ketemu sama teman udah main dia peluk
1: udah lupa itu janji-janji di awal sudah lupa itu, oh iya lupa mama gitu biasanya dok ya,
0: kamu dibilang apa. Ya kan, nah itu kita trauma, misalnya makan harus 3 kali. Terus pada saat apa anak-anak apa, jangan mungkin istirahatnya cukup lah. Oke. Mungkin kalau misalnya les-lesnya banyak, jangan terlalu banyak dulu. Kalau misalnya di banyak yang batuk-batuk seperti itu, ya apa, biar tidurnya agak lelap tidurnya anaknya, ya seperti itu.
1: Oke.
0: Dan penekan tubuhnya. Mama Zaki, itu ya Mama Zaki.
1: Oke. Seperti itu Mama Zaki ya. Berarti dok, apakah kita boleh

0: menggunakan anak-anak kita ini hand sanitizer yang kecil-kecil atau gimana, Dok?
1: Boleh. Jadi cuci tangan pakai pun boleh. Mm-mm. Yang kedua pakai hand sanitizer juga boleh. Tapi balik lagi, anak-anak yang sanitizer dimain-mainkan.
0: Itu tiba-tiba bisa pulang-pulang jadi slime gitu ya, Dok ya. Oke. Berarti memang kebersihan anak kita juga selalu harus selalu diperhatikan gitu ya. Meskipun dia ada di sekolah gitu, kita bisa nitip gitu ya ke bu gurunya gitu ya, untuk diperhatikan lagi gitu ya. Kayaknya bisa sih, Dok ya, pakai ini apa yang tisu basah ya, Dok ya, yang ada alkoholnya kayak gitu, dokter. Oke, baik ya.
1: Tapi paling penting mm-hmm. menjaga daya tahan tubuh anak dengan makanan gizi seimbang dan cukup istirahat tidur.
0: Oke, baik.
1: Itu yang
0: paling kuatkan. Paling penting ya, Dok ya. Oke. Tapi ya, apakah kalau misalkan tiap pagi gitu ya, mereka dikasih minuman vitamin, itu boleh nggak sih, Dok? Kayak vitamin C, kayak gitu boleh nggak sih, Dok?
1: Kalau keadaannya memang sekitarnya banyak batuk atau boleh sih, cuma kadang-kadang dengan vitamin merasa batuk dengan vitamin makannya nggak diiniin gitu loh. Jadi dua-dua boleh. Ya paling penting tuh makanan gizi seimbangnya itu susu ya buat anak tuh. Kalau anak-anak jangan di diet, Bu. Misalnya nggak boleh makan daging apa, makannya yang daging, yang nggak boleh itu kayak kita nih orang dewasa. Mesti diet mah kita. Tapi kalau daging anak-anak dikasih bakso misalnya itu wis. Seperti itu. Okay. Kemudian misalnya vitamin boleh. Vitamin tapi jangan sering-sering ya, nanti vitamin sonsis. Karena memang kalau keadaannya dibutuhkan.
0: Oke.
1: Bisa makan, kadang diet makan anak-anaknya seperti itu.
0: Oke, vitamin boleh tapi enggak setiap hari ya, Dok ya. Kalau misalkan dibutuhkan aja gitu. Dan juga istirahatnya harus cukup. Berarti ya, Dok ya.
1: Oke.
0: Nah, dokter, ini ada yang mau nitip salam nih, Dok. Wow. Dari Mbak Anggi Puskesmas Kedung Kandang. Oh, dulu dokter juga di Puskesmas itu ya, Dokter Lisna ya. Beliau mengatakan semoga sehat selalu, Dokter. Seperti itu.
1: Terima kasih, Mbak Anggi.
0: Baiklah, dokter, karena ini waktunya sudah mepet gitu ya. Ini kalau misalkan dokter punya apa ya, kata-kata gitu, kalau enggak ini mengingatkan tiga hal penting tentang influenza kepada teman-teman Pro 2 gitu ya, ini apa aja, dokter?
1: Oke. Jadi kesimpulannya, sebelumnya tentang virus influenza ini, yang pertama dia sangat menular. Kita waspada tapi jangan panik ya. Baik. Kita waspada tapi jangan panik ya. Kemudian influenza tipe 2 ini penyakit menular yang bisa dicegah sebenarnya dengan hal-hal yang tadi. Ya. Kemudian dan kita ingat perilaku dan kebiasaan yang sehat itu membantu mengurangi risiko terkena penyakit tadi. Mengurangi risiko. Jadi risiko tetap ada, tapi pada saat kita melakukan PHBS, perilaku hidup sehat, maka itu membantu mengurangi risiko. Karena kita tetap mobile di kegiatan dan pekerjaan kita sehari-hari, pasti kita punya risiko. Yang ketiga, kita harus menjaga kesehatan dan tetap kuat. Begitu. Nah, jadi tiga hal itu yang saya pesankan kepada teman-teman Pro 2 supaya kita tetap sehat dan menjaga diri, menjaga keluarga. Dan kita bisa aktivitas dan baik.
0: Baik. Terima kasih banyak, dokter, atas penjelasannya dan juga informasi yang sangat-sangat bermanfaat gitu ya di malam hari ini. Semoga obrolan kita ini juga bisa membantu teman Pro 2 gitu ya, lebih mengenal gitu apa itu influenza tipe A, dan juga memahami gimana sih cara penularannya dan mengetahui langkah-langkah pencegahannya. Baik. Terima kasih, dokter, atas penjelasannya di malam hari ini.
1: Saya dari Klinik Hidayatullah mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Dan itu tadi teman Pro 2, obrolan kita barengan sama dokter Lisna Tanjung gitu ya. Beliau adalah dokter di Klinik Hidayatullah Daud. Dan juga topik kita malam hari ini yaitu mengenali influenza tipe A gitu ya. Gejalanya tadi itu apa, penularannya gimana, dan juga gimana sih cara kita untuk mencegahnya. Dan masih bersama Vira di Jaga Malam kali ini, aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik lainnya, teman Pro 2. Jadi pastinya tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

lagi. Masih di 87,92 RRI Malang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama aku Vira Putri di sini yang masih bakal menemani malam hari kamu kali ini ya. Dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di malam hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi apa sih yang bakal aku sampaikan untuk kamu di malam hari ini, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

masih di 87,92 RRI Malang, teman terbaik kamu. Masih bersama Vira di sini yang bakal menemani kamu di juga malam kali ini, teman Bro 2 ya. Dan di malam hari ini kayaknya aku cuma mau ngobrol aja sih sama kamu. Karena kemarin banget nih teman Bro 2 gitu ya, aku tuh coba-coba lagi tes MBTI. Seru ya ternyata mencoba untuk tes-tes kayak gitu teman Bro 2, dan hasilnya adalah aku tuh 90% introvert. Wow. Ya sebenarnya udah kebayang sih kalau misalkan aku introvert, tapi enggak 90% juga kali. Dan ternyata teman Bro 2, aku tuh baru tahu ada beberapa mitos tentang introvert yang sampai sekarang masih banyak dipercaya sama oleh banyak orang nih teman Bro 2. Karena masih banyak orang ini menganggap introvert sebagai pribadi yang pendiam, antisosial, bahkan sulit untuk meraih kesuksesan. Dan anggapan tersebut juga udah lama banget ya berkembang dalam masyarakat, dan seringkali gitu ya membuat karakter introvert ini keliru gitu ya, dipahaminya itu secara keliru teman Pro 2. Dan para psikolog ini juga menegaskan bahwa introvert ini bukanlah masalah, melainkan salah satu tipe kepribadian yang memiliki cara berbeda dalam memperoleh energi dan berinteraksi dengan lingkungan. Di berbagai budaya sendiri, khususnya budaya barat gitu ya, sosok extrovert ini memang sering dianggap sebagai standar ideal karena dinilai lebih percaya diri, mudah bergaul, dan juga menonjol di lingkungan sosial maupun dunia kerja. Nah, akibatnya apa? Introvert lah yang sering dipandang kurang mampu buat bersosialisasi atau perlu diubah gitu ya biar lebih menyerupai extrovert teman Pro 2. Padahal ada loh penelitian dan juga pandangan para ahli menunjukkan bahwa banyak banget persepsi tersebut itu cuman mitos. Mitos apa aja ya yang masih berkaitan tentang introvert yang masih banyak dipercaya oleh orang banyak sampai sekarang? Kita bakal bahas itu setelah beberapa lagu yang bakal aku putarkan untuk kamu. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Masih di 87,92 RRI Malang, teman terbaik kamu. Masih bersama Vira di sini gitu ya. Kita masih ngobrolin tentang introvert yang ternyata banyak banget nih mitos-mitos tentang mereka gitu ya. Dan mitos pertama yang bakal kita bahas mengenai introvert ini adalah mitos yang paling umum gitu. Anggapan bahwa si introvert membenci interaksi sosial. Faktanya teman pro 2, introvert ini tetap menikmati bersosialisasi loh. Hanya saja mereka tuh lebih nyaman gitu ya dalam situasi yang tenang dan juga tidak terlalu ramai. Menurut Psychology Today, introvert ini cenderung menikmati percakapan yang mendalam secara empat mata atau dalam kelompok kecil gitu ya, dibandingkan menghadiri pesta yang besar dan penuh dengan keramaian. Lingkungan yang lebih tenang ini membuat mereka lebih mudah membangun hubungan bermakna tanpa merasa kewalahan gitu ya, karena banyaknya stimulasi sosial yang ada di sekitarnya. Introvert ini juga dikenal lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas dalam pertemanan. Jadi mereka mungkin tidak memiliki lingkaran pergaulan yang sangat luas atau gede banget gitu ya, tapi hubungan yang dibangun ini biasanya lebih dekat dan juga mendalam. Dan oleh karena itu, menyebut introvert sebagai penyendiri bukan gambaran yang sepenuhnya tepat ya teman pro 2. Meski membutuhkan waktu sendiri buat mengisi kembali energi mereka, bukan berarti mereka itu ingin selalu sendirian. Dan dalam situasi yang nyaman bersama orang-orang terpercaya, banyak introvert ini justru mampu tampil komunikatif nih dan juga penuh dengan antusias teman pro 2. Masih banyak lagi mitos-mitos yang menempel ke introvert yang kayaknya perlu dibahas gitu ya. Tapi setelah beberapa lagu ini ya teman pro 2, kita bakal bahas satu-satu mitos yang menempel erat ke introvert. Jadi jangan kemana-mana, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 87,92 RRI Malang, teman terbaik kamu. Masih bersama Vira di Jaga Malam kali ini ya teman Pro 2. Kita juga mau melanjutkan pembahasan kita di malam hari ini mengenai mitos-mitos yang menempel erat ke introvert, teman Pro 2. Next mitos gitu ya. Ternyata ini masih banyak loh orang yang beranggapan bahwa introvert itu perlu belajar menjadi lebih ekstrovert biar sukses dalam karir maupun kehidupan sosial mereka. Nah, pandangan ini tuh justru dinilai keliru nih oleh banyak ahli psikologi. Kepribadian introvert bukanlah kekurangan atau gangguan yang harus diubah. Introvert ini hanya memiliki cara berbeda dalam merespon lingkungan dan juga mendapatkan energi mereka, teman Bro 2. Mereka ini cenderung lebih nyaman dengan aktivitas yang tenang, reflektif, dan juga interaksi yang gak terlalu intens. Ada dari penulis Sophia Dempling, dalam bukunya The Introvert Way, dia menjelaskan bahwa penelitian yang menyebut extrovert terlebih bahagia ini seringkali menggunakan ukuran kebahagiaan yang berfokus pada aktivitas sosial gitu ya, kayak pesta, lalu kayak jaringan pertemanan yang besar ataupun kehidupan yang sangat-sangat aktif. Padahal sumber kebahagiaan ekstrovert ini bisa berasal dari membaca buku, berkarya, menikmati alam, ataupun menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat mereka. Psikolog Laurie Helgu ini juga menjelaskan bahwa introvert ini cenderung mencari ketenangan dan juga relaksasi sebagai sumber kebahagiaan mereka, bukan sensasi ataupun kegembiraan dengan intensitas yang tinggi gitu ya. Oleh sebab itu, membandingkan kebahagiaan si introvert dan juga si extrovert menggunakan standar yang sama itu memang tidak selalu adil, teman Bro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu melihat ada temanmu yang kelihatannya sulit nih diajak untuk keluar gitu ya, setelah kalian melalui mungkin hektik ya, kehidupan yang hektik dalam sehari itu, terus kayak kamu mau nge-charge energi kamu gitu ya, mungkin itu mau ya ngapain-ngapain cantik lah atau apa, tapi kamu ngajak temenmu dan dia bilang kayak enggak deh, kayaknya hari ini aku udah cukup ketemu orang gitu ya, kayaknya dia memang beneran introvert, teman Bro 2 gitu ya. Kayak karena introvert itu kalau mau nge-charge energinya harus di tempat dia gitu ya, yang buat dia tuh nyaman gitu. Oke deh, kalau gitu kita masih bakal membahas tentang introvert gitu ya, beberapa mitos-mitos yang selalu menempel ke mereka. Jadi buat kamu nih yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Masih di 87,9 RRI Malang, teman terbaik kamu. Masih bersama Vira di Jaga Malam kali ini. Kita juga masih membahas tentang beberapa mitos yang menempel erat gitu ya ke introvert, teman Pro 2. Kita tadi udah membahas ada beberapa gitu ya mitos-mitos yang menempel erat ke introvert. Ternyata masih ada nih, teman Pro 2 ya, beberapa mitos gitu yang perlu kita bahas. Karena banyak banget nih orang yang masih menyamakan introvert itu dengan sifat pemalu. Padahal keduanya ini adalah hal yang berbeda gitu ya. Introvert ini berkaitan dengan gimana sih seseorang memperoleh energi gitu. Sementara rasa malu ini lebih berhubungan dengan ketakutan terhadap penilaian sosial, teman Pro 2. Jadi seseorang ini bisa menjadi introvert tanpa merasa canggung berbicara di depan umum. Begitu pula seseorang yang extrovert, dia tetap bisa loh memiliki sifat pemalu. Menurut introvert dear, introvert ini seringkali justru menjadi pendengar yang baik gitu ya. Mereka itu terbiasa buat berpikir sebelum berbicara, sehingga setiap pendapat yang disampaikan ini cenderung lebih terarah dan penuh pertimbangan. Jadi gak sedikit pula introvert yang aktif berdiskusi sehingga menjadi pembicara publik, bahkan tampil percaya diri loh ketika membahas topik yang mereka kuasai. Oleh karena itu, menganggap semua introvert pasti pendiam atau takut berbicara ini adalah stereotip yang tidak tepat, teman Pro 2. Mitos selanjutnya nih yang menempel banget ke introvert gitu ya, ini adalah introvert itu membosankan dan juga tidak menyenangkan. Karena gak selalu menyukai pesta besar atau keramaian gitu ya. Introvert ini jadi sering dicap sebagai pribadi yang membosankan. Padahal mereka cuma memiliki definisi kesenangan yang berbeda. Jadi banyak introvert yang menghabiskan waktu bersama satu ataupun dua sahabat, main game, nonton film, dan juga baca buku, atau bahkan cuma menikmati secangkir kopi. Ini bisa menjadi aktivitas yang jauh lebih menyenangkan dibandingkan menghadirkan acara dengan ratusan orang di dalamnya. Introvert itu tetap dapat menikmati pesta atau kegiatan sosial lainnya gitu ya, selama suasananya ini sesuai dengan kenyamanan mereka. Biasanya nih, mereka itu lebih memilih berbincang dengan kelompok kecil daripada menjadi pusat perhatian. Nah, cara menikmati waktu luang yang berbeda ini bukan berarti seseorang kurang menyenangkan, teman Pro 2. Setiap tipe kepribadian juga memiliki preferensi masing-masing dalam mencari hiburan dan juga membangun hubungan sosial. Ternyata begitu ya, teman Pro 2, introvert itu tidak selalu membosankan dan juga tidak selalu menjadi orang pemalu gitu ya. Kalau misalkan baru ketemu orang baru terus dia malu, ya itu wajar. Namanya juga lagi membangun karakter untuk orang-orang yang belum terlalu kenal gitu ya sama si introvert ini, teman Pro 2. Tapi kayaknya setelah kamu makin mengenali si introvert ini, kalian berteman baik, sifat asli si introvert ini akan perlahan tapi pasti akan terbuka loh, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu masih bersama dengan Viera gitu ya di Jaga Malam kali ini. Aku juga masih bakal membahas beberapa stereotip ataupun mitos gitu ya yang menempel erat ke introvert, teman Pro 2. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kau.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Masih bersama Vira di sini gitu ya. Kita masih membahas tentang mitos-mitos yang selalu menempel ke introvert teman Pro 2 gitu ya. Stereotip atau mitos tentang introvert yang masih banyak dipercaya, ini adalah anggapan bahwa pemimpin ini harus selalu ekstrovert, vokal, dan juga sangat percaya diri. Akibatnya apa? Introvert ini dianggap kurang cocok nih untuk memimpin sebuah tim. Banyak penelitian teman Pro 2 yang menunjukkan bahwa introvert ini memiliki berbagai kekuatan yang mendukung kepemimpinan. Mereka ini cenderung mampu gitu ya, mendengarkan dengan baik, berpikir mendalam sebelum mengambil keputusan, dan juga memiliki empati yang tinggi terhadap anggota tim. Kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang tulus, fokus pada penyelesaian masalah, dan juga kecenderungan melakukan refleksi, ini juga menjadi nilai tambahan bagi seorang pemimpin introvert loh. Karakter tersebut membantu mereka untuk mengambil keputusan secara lebih matang dan juga objektif. Keberhasilan seseorang dalam dunia profesional ini tidak ditentukan oleh apakah dia introvert atau ekstrovert gitu ya. Ada ambisi, kompetensi, kemampuan beradaptasi, dan juga kemauan untuk terus berkembang jauh lebih berpengaruh terhadap kesuksesan karir dibandingkan tipe kepribadian semata. Jadi pada akhirnya adalah gak ada tipe kepribadian yang lebih baik dibanding yang lain. Introvert maupun ekstrovert, mereka sama-sama memiliki kelebihan dan juga tantangan masing-masing.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Gak kerasa teman pro 2 gitu ya. Aku tadi udah nemenin kamu mulai dari jam 8. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama dokter gitu ya, mengenai influenza tipe A. Dan juga udah ngobrolin mitos-mitos yang menempel erat ke introvert. Dan kini saatnya aku, Vira Putri, pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan aku gitu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama satu jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget nih untuk menemani kamu beristirahat di malam hari ini, teman pro 2. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu. Vera Putri pamit undur diri. Bye.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngelik apaan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Enggak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni ochakai dan chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di tahun

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Jumat 9 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Check.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dari jalanan di panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di pada edisi hari Sabtu ya, 10 Oktober. Bakal jadilah yang bakal menemani kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi dengan berbagai informasi dan juga info-info menarik pastinya teman Pro 2. Dan nanti di jam 5 akan ada jazz music untuk ngisi hari kamu ya, mengawali hari dengan musik-musik easy listening. So don't go anywhere, keep stay tuned with me di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada al akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada huma fa 'alaihi bil 'ilmi. Amma ba'du. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga hari ini penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Saya Hafidzah Ma'rufah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan berbagi tentang Islam dan persaudaraan dalam konteks trilogi ukhuwah atau tiga bentuk persaudaraan yang menjadi pondasi penting dalam kehidupan Islam berbangsa maupun di dunia. Oke, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Mungkin teman-teman pendengar semuanya sering mendengar istilah ini. Tapi istilah ini tidak sesimpel tentang saya dan teman saya sama-sama muslim, atau saya hidup di lingkungan muslim, atau saya dan teman-teman saya adalah pemuda dan pemudi muslim. Tetapi ukhuwah Islamiyah ini memiliki arti bahwa kita harus saling menghormati, saling menguatkan, dan tetap menjaga kerukunan meskipun kita berbeda pilihan ormas misalnya, atau berbeda cara berubudiyah atau cara beribadah. Contohnya, di tempat umum, di pasar, atau di mall, atau di sekolah, kita tetap bertegur sapa dengan teman-teman kita yang berbeda cara beribadahnya. Atau kita membantu sesama muslim yang terkena musibah. Nah, kita tidak perlu menanya apa subuhnya pakai kunut, atau sholat tarawihnya 8 rakaat atau 23 rakaat misalnya. Nah, kita tidak perlu. Karena fondasi yang kita gunakan atau semangat yang kita usung dalam ukhuwah ini adalah kasih sayang antar umat Islam ya, yang membuat persatuan dan kesatuan Islam ini semakin kokoh. Dan yang kedua adalah ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan ini dibangun atas dasar kita hidup di tanah air yang sama, kita tinggal di negara yang sama, yakni Indonesia. Dengan tetangga, teman, atau bahkan keluarga dalam satu rumah, kita mungkin berbeda suku, budaya, wilayah, atau bahkan berbeda pilihan politik. Tapi tentu hal ini tidak membuat kita lantas terpecah, karena ada hal yang mengikat kita sebagai sama-sama orang Indonesia. Contohnya, saat ada bencana yang menimpa daerah lain, tanpa kita bertanya apa agama yang menjadi korban bencana itu, kita punya simpati untuk berduka dan punya empati untuk menjadi volunteer misalnya, atau menyumbang sebagian harta kita untuk korban bencana. Atau saat pemilu, kita sering kali berbeda pendapat, pandangan politik dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti perbedaan ini membuat kita terpecah belah. Harusnya semangat persatuan tetap diusung. Para ulama sering mengingatkan tentang hubul waton minal iman, yaitu mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Maka menjaga NKRI dengan bekerja sama terhadap semua elemen warga negara dan juga hidup rukun adalah wujud nyata dari ukhuwah wathaniyah. Nah, yang ketiga, ukhuwah ini lebih luas cakupannya daripada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah wathaniyah maksudnya. Nah, ukhuwah yang ketiga ini adalah ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Kita semua ini makhluk Allah. Sama-sama hidup damai. Sama-sama berasal dari nenek moyang sama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka sudah sepantasnya kita itu hidup rukun dengan semua manusia yang ada di bumi ini atas dasar satu, kemanusiaan. Ali bin Abi Thalib berpesan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Harusnya dasar ini bisa membuat kita bersimpati dan berempati terhadap semua manusia di bumi ini. Contoh, dalam lingkup yang lebih kecil, kita menolong tetangga non-muslim saat mereka kesulitan. Atau kita mengikuti kegiatan volunteer menjaga lingkungan dengan pemuda lintas iman. Atau dalam konteks yang lebih luas, kita bersimpati dan berempati terhadap bentuk penindasan di negara-negara lain meskipun bukan negara Islam. Nah, Ukhuwah Basyariyah ini mengajarkan kita bahwa nilai kemanusiaan itu universal. Dan Islam hadir membawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, sahabat pendengar, tiga ukhuwah ini harusnya sih saling melengkapi, bukannya berjalan sendiri-sendiri. Dengan ukhuwah Islamiyah misalnya, kita jaga kerukunan umat Islam. Dengan ukhuwah Wathaniyah, kita jaga, kita kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dengan ukhuwah Basyariyah, kita rawat kemanusiaan secara universal. Para ulama, para kiai memberi pedoman, bersikaplah akomodatif terhadap kebaikan, selektif dalam memilih sikap, integratif dalam menyatukan perbedaan, dan korporatif dalam bekerja sama. Semua ini berakar pada nilai-nilai yang luhur seperti tasamu, toleransi, tawazun, seimbang, adil, keadilan, ya, dan islahiyah, yaitu memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat pendengar RRI sekalian, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pribadi yang lembut hatinya, luas pikirannya, dan hangat persaudaraannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sajadah Panjang, kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
4: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat, cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur berani menegur perbuatan yang salah. Jujur perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Satuan Reserse Narkoba Polres Malang Kota mengungkap 119 kasus narkotika dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan sebanyak 175 orang sebagai tersangka. Dari Kapolres Malang Kota, Kombes Pol Danang Setia Pambudi mengatakan dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119 perkara yang ditangani, sebanyak 49 kasus berlanjut ke proses penyidikan, sedangkan 70 kasus lainnya diarahkan melalui mekanisme restoratif justice untuk menjalani asesmen di BN Kota Malang. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2 Universitas Negeri Malang atau UM menindaklanjuti laporan dugaan percobaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK UM. Saat ini pemeriksaan masih berlangsung untuk menggali keterangan dan juga menelaah bukti yang relevan. Dari Ketua Satgas PPK PT UM, Profesor Edi Sutaji menyampaikan bahwa Satgas telah menerima informasi awal dari pelapor melalui kanal pengaduan, di mana penanganan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, serta penghormatan terhadap hak dari seluruh pihak. Langkah telah dilakukan antara lain dengan mengkonfirmasi kondisi dan juga kebutuhan pelapor, termasuk dukungan keamanan serta pendampingan psikologis. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Happy weekend ya buat kamu yang sekarang lagi libur teman Pro 2. Selamat menemati akhir pekan kamu ya di hari Sabtu ini tanggal 10 Oktober. Bakal jadilah yang bakal menemani kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi dengan berbagai informasi yang udah aku siapkan gitu ya teman Pro 2. Dan nanti di jam 8 seperti biasa akan ada laporan perkiraan cuaca dari forecaster BMKG. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi bingung mau ngapa-ngapain, lagi dipikir dulu aja hari ini mau ngapain agendanya. Mungkin ada yang mau olahraga atau yang mau nonton film, ada juga nanti ada rekomendasi film akhir pekan buat kamu teman Pro 2. So keep stay tune with me ya di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Perdua,
2: teman terbaik kamu.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk. Kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Ya, selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang di pagi hari ini ada agenda buat olahraga di luar gitu ya, atau di outdoor teman Pro 2. Ini ada beberapa hal yang harus banget kamu perhatikan gitu ya, biar olahraga kamu juga jadi lebih seru dan bisa juga menjaga kebugaran sekaligus menikmati udara segar teman Pro 2. Nah, ini kamu mungkin di hari ini ada plan buat jogging ya, atau bersepeda, atau mungkin hanya berjalan santai aja sambil nyari sarapan gitu ya teman Pro 2. Dan beberapa hal yang perlu kamu perhatikan ya, supaya olahraga kamu tetap nyaman dan juga aman. Ini pertama, kamu harus banget nih memilih pakaian olahraga yang ringan, yang nyaman tentunya, dan juga fleksibel ya, biar tubuh kamu juga bisa lebih leluasa bergerak dan bisa lebih cepat kering ketika kamu berkeringat teman Pro 2. Nah, yang kedua nih teman Pro 2 ya, kamu juga jangan lupa pakai sunscreen ya, untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari yang pastinya sangat punya ada efek buruk gitu ya terhadap kulit kamu. Nah, kamu juga harus memastikan kalau sunscreen kamu ini punya proteksi UVA dan juga UVB, dan idealnya ini ada di SPF 30 atau lebih gitu ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang ketiga, teman Pro 2 yang perlu kamu perhatikan juga ya, kamu juga harus memastikan tubuh kamu ini tetap terhidrasi dengan cara meminum air sebelum, selama, dan juga setelah berolahraga, terutama ketika cuaca seperti ini ya, lagi musim kemarau, lagi kering-keringnya teman Pro 2. Jadi itu beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu berangkat keluar rumah kamu atau keluar kos kamu gitu ya, untuk berolahraga secara outdoor teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita move dulu teman Pro 2 dari 5 Second Summer ya, kita bergeser ke Nona dengan Hong. Selamat menikmati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila nih di sepada weekend ya, hari Sabtu 10 Oktober 2026, teman Pro 2. Dan aku juga masih mau update ya, ini mengenai bintang radio teman Pro 2. Ini udah terpilih ya perwakilan pemenang bintang radio Indonesia RRI ya, ke Kordis Korwil 10 Jawa Timur nih, untuk bisa lanjut ke tingkat nasional. Yang pertama untuk kategori putra ya, ini ada Berkah Alfiansyah dari RRI Malang. Dan untuk kategori putri ini ada Maria Janis Clarista Pajo dari RRI Surabaya, teman Pro 2. Untuk jadwal pelaksanaannya ya teman Pro 2, ini di putaran pertama akan berlangsung di tanggal 12 Oktober 2026 dan lanjut di putaran kedua akan berlangsung di tanggal 16. Kemudian di putaran ketiga di tanggal 20 Oktober dan nanti di grand final di tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober. Dan terakhir untuk result show-nya ini akan berlangsung di tanggal 31 Oktober. Jadi full ya, di bulan Oktober bakal banyak banget agenda bintang radio teman Pro 2. Dan ini untuk jamnya sendiri akan berlangsung di jam 1 siang sampai dengan jam 15.30 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Jadi kamu harus dukung terus ya untuk wakil RRI Malang dan juga Surabaya ke tingkat grand final. Ada caranya gimana? Kamu tinggal search aja Alfiansyah dengan cara voting di www.bintangradio.rri.id.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

Ya, teman berdua, selain pakaian yang nyaman dan juga sunscreen ya, ini ada beberapa hal juga yang perlu banget kamu perhatikan, yaitu adalah detak jantung atau denyut jantung kamu, teman berdua. Karena biasanya ya, emang kalau kita berolahraga, ini denyut jantung atau heart rate emang biasanya meningkat, tetapi ada beberapa tanda yang perlu juga kita waspadai, teman berdua. Dari dokter spesialis jantung Vito Damai juga menjelaskan gitu ya, ini tidak ada satu angka denyut jantung yang otomatis berbahaya bagi semua orang, karena emang dipengaruhi sama beberapa faktor seperti ada usia, faktor intensitas olahraga, kondisi kesehatan, dan juga obat yang sedang dikonsumsi, teman berdua. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah ketika jantung kamu ini tiba-tiba berdetak lebih kencang dari biasanya, dan juga mungkin terasa tidak teratur gitu ya, atau tetap berdebar kencang meskipun kamu lagi beristirahat, teman berdua. Nah, ini apalagi ketika kamu olahraga, ini tiba-tiba detak kamu sesak gitu ya, dan nyeri juga, terus pusing, hampir pingsan ya, teman pro 2. Atau kamu juga mengalami keringat dingin, ini juga perlu diwaspadai, teman pro 2. Jadi kalau kamu mengalami hal-hal tersebut, kamu harus banget menghentikan olahraga kamu ya, dan segera cari pertolongan medis, teman pro 2. Jadi jangan cuma mengandalkan smartwatch aja ya, teman pro 2, karena emang perangkat tersebut ini bukan satu-satunya patokan untuk kamu bisa menentukan apakah kondisi kamu aman saat berolahraga. Jadi emang olahraga itu penting, tapi mengenali sinyal tubuh kamu juga lebih penting, teman pro 2.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.